0: Zat dan manis. Siapa yang menerimanya dengan hati bersih, ia akan mendapat berkah dari hati tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Penuh masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Mitra Sangga Langit, tim penasihat hukum Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sanjoko secara tegas meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk menjatuhkan vonis bebas terhadap kliennya ya. Permohonan ini disampaikan dalam sidang beragendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi pada hari Selasa kemarin. Tim pengacara ya dari Bupati Sugiri nonaktif ini menilai bahwa jaksa penuntut umum, jadi Komisi Pemberantasan Korupsi, telah gagal membuktikan dakwaan penerimaan suap maupun gratifikasi. Kuasa hukum Sugiri Sanjoko, M. Hasim, menuding dakwaan JPU KPK terkesan dipaksakan karena tidak didukung oleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Menurutnya, kesaksian

0: Kepastian selama sidang tidak ada yang menunjukkan adanya penyerahan uang secara langsung kepada kliennya. Dalam pledoinya, tim hukum memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan bebas murni, ya, atau setidaknya melepaskan dakwaan dari segala tuntutan hukum, ya. Mereka juga meminta pemulihan nama baik serta pembebanan biaya perkara kepada negara. Penasihat hukum membeberkan bahwa fakta persidangan justru lebih mengarah pada hubungan hutang piutang, ya, alih-alih praktik jual beli jabatan atau fee proyek. Lebih lanjut, pihak pembela berargumen bahwa tidak ada kerugian keuangan negara yang nyata dalam perkara ini, ya. Uang senilai 500 juta yang menjadi barang bukti telah disita sehingga dinilai tidak pernah dinikmati secara bebas oleh terdakwa. Namun, jika majelis hakim memiliki pandangan berbeda dan tetap menyatakan Sugiri bersalah, penasihat hukum mohon agar hukuman dijatuhkan seringan-ringannya, ya. Mereka meminta hakim mempertimbangkan rekam jejak terdakwa yang pernah mengabdi sebagai Bupati Ponorogo, bersikap sopan dan kooperatif selama sidang, serta memiliki tanggungan keluarga.
1: Radio Sanggalang, informasi dan solusi.

0: Wis, wis jangan. Pancen jos tenan top margo.
1: Ora apa to Pak Ni, kok jajus-jajus
0: iki. Bune atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene
1: iki tanduranku. Pak, apik tenan, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedhang lan liyane. Sakdurung turune sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saya jemalih hati?
0: Ya bu, iki kena merga pupuk kasih si Astro lan kodini sing cair. Khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gede-gede njaluk dibakan nisdat sing senadian sidik-sidik nanging kontinu utawa sumadio terus menerus ing lemah nanti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung kasih si Astro tablet. Nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: bu. Ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane opo,
0: Pak? Ya jane asile tanduran aweke dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Carane nganggo piye, Pak?
0: Wis, wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho,
1: Bu. Lah, Bapak ki lho.
2: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadio dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun. Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Masih di Geraha Warta Mitra Songgo Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Mitra Songgo Langit, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia membuka peluang penurunan harga BBM non-subsidi termasuk Pertamax ya pada bulan depan apabila tren harga minyak dunia ini terus menurun. Untuk membahas penyesuaian tersebut, ia mengatakan akan menggelar rapat dengan PT Pertamina dan Badan Usaha Penyedia BBM Swasta. Bahlil mengatakan pemerintah masih mencermati pergerakan Indonesia Crude Price atau ICP yang berubah dalam waktu singkat. Karena itu, penurunan penyesuaian harga BBM non-subsidi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan usaha di sektor migas. Bahlil juga melaporkan kepada Presiden Prabowo ya mengenai kondisi pasokan BBM nasional. Ia mengatakan stok BBM saat ini berada di atas standar minimum dan pasokan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri telah dipastikan aman hingga akhir tahun.
1: Radio Sanggulangit, informasi dan solusi.

0: Iya, Mitra Songgolangit, demi lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Di kali ini di pukul 7.49 2 di pagi hari ini terasa ngelangit informasi selanjutnya ya, ini seorang guru yang kemarin tewas dalam kecelakaan tunggal di jalan raya Suruh Dongko ya, tepatnya di Desa Gading Kecamatan Suruh Trenggalek. Korban bernama Muhammad Zaki, 38 tahun, seorang pengajar yang berdomisili di Kecamatan Bandung, Tulungagung ya. Sepeda motor Honda Vario 150 yang dikendarai korban ini oleng, Mitra Songgolangit. Nah, setelah oleng tersebut, kendaraan ini jatuh ke jurang usai hilang kendali saat melintas jalur menikung dan juga menurun. Kapolres Trenggalek melalui lantas Polres Trenggalek AKP Harisma Afriansa mengatakan adanya insiden lalu lintas tunggal ini di jalur penghubung antar kecamatan tersebut ya, terjadi pada hari kemarin sekitar pukul 4:30 pagi. Bermula ketika sepeda motor Honda Vario plat nomor AG2318REJ yang dikendarai korban melaju sendirian dari arah selatan menuju ke utara. Namanya di TKP, dengan kondisi jalan beraspal, menurun dan menikung, pengendara diduga tidak dapat menguasai laju kendaraannya. Dari hasil olah TKP oleh pihak kepolisian serta keterangan dari saksi-saksi, polisi menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kecelakaan adalah kelalaian si pengendara itu sendiri. Pihak kepolisian menerangkan korban diketahui tidak memiliki SIM C, ya. Untuk sepeda motor Honda Vario milik korban berada dalam kondisi layak jalan dan berfungsi normal sebelum insiden. Dan untuk jalan dan cuaca ya, saat kejadian menurut pihak kepolisian di lokasi dalam keadaan cerah ya di pagi hari dan arus lalu lintas terbilang sedang.
1: Radio Sanggulang, informasi dan solusi.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia enggak asam, manisnya smooth dan banget. Garis banget rasanya. Favoritku. Lemon tea pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wingsfood. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia enggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingsfood,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wingsfood.

0: Dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Innalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifat Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Sungai Langit

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Masih di Geraha Awal Radio Songo Langit FM, Mitra Songo Langit. Kali ini di pukul 8:13 ya, di pagi yang sudah cerah, panas dan berangin kencang sekali ya di pagi hari ini. Jadi mungkin di antara saat ini juga sudah larut dalam pekerjaannya. Kami ucapkan selamat pagi dan hati-hati di jalan. Dan juga buat teman-teman yang saat ini beraktivitas di rumah, selamat pagi juga. Selamat sarapan-sarapan dulu ya sebelum berangkat beraktivitas. Teman-teman yang ada di pasar, yang ada di kantor-kantor, di saat ini mungkin sedang ada di angkringan, di warung, di depot, sedang sarapan. Selamat pagi ya, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Dan yang berangin ini Mitra Sungguh Langit, tak basa-basanya kami harap dan himbau untuk waspadai yang namanya kebakaran ya. Karena banyak sekali informasi mengenai kebakaran, minyak kecil terkena angin bisa menjadi besar seperti itu ya. Jadi di Tulungagung ya, peternakan ayam ludes terbakar dalam api dan mengakibatkan ribuan ayam mati dalam kandang. Kasih operasional pemadam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulungagung, Bambang Pidekso, mengatakan kebakaran terjadi di Dusun Pelandangan ya, Desa Bon Kedung Waru. Jadi pihak damkar mendapatkan laporan pada pukul 23:45. Dan damkar pun langsung menuju ke lokasi ya. Saat tiba di lokasi, kondisi api telah membesar dan menyebar ke seluruh bagian kandang. Upaya pemadaman dilakukan sekitar 1 jam dan api pun berhasil dipadamkan ya. Jadi akibat kebakaran tersebut, sekitar 2.100 ekor ayam petelur dan 1.000 ekor anak ayam berusia 35 hari mati terbakar. Beruntung tidak ada peristiwa ini ya. Dan menurut damkar, dari keterangan para saksi, sekarang akibat kompor gas yang digunakan untuk mengatkan ayam.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tiri teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Wis, pancen abang abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
0: sabar bune, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Yo, bune.
1: Oh, iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Teruai ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae.
0: Yang sing tablet podo karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair bibidol, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus, carane nganggo?
0: Yang sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wis, aku smuting saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Songgulani Pedia. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja. Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalife.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalife, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane tak sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to, sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Yo ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, silako iki.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi boleh apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini Sofresh Citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin anggapnya awet, tahan lama.
7: Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Bahor ayat 188.
1: Radio Sunggelangit pukul 9.
2: Cinta itu air, cinta itu udara, cinta itu berkorban, cinta itu keyakinan, cinta itu kemuliaan, cinta itu agung, cinta itu Tuhan.

0: masih di Jelang Lebaran di Masih Ulangi ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau ada informasi apapun bisa nimbrung bersama kita di 0811 3555992. Mitra Sang Langit, di kali ini pukul 9 lebih 11 menit ya, di pagi yang terpantau begitu cerah ya, panas, disertai angin yang cukup kencang ya. Jadi kalau keluar rumah itu habis mandi rasanya ya, rasanya kalau nggak pakai jaket udah badan kotor lagi aja ya rasanya, udah kena debu ya seperti itu. Langkah bijak dan baiknya kalau bepergian menggunakan roda 2 ya, jangan lupa bawa jaket, sarung tangan, masker, kacamata bila perlu ya, agar tidak terkena paparan langsung sinar matahari dan juga debu-debu yang berterbangan mitra sungguh langit ya. Di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar, volume kendaraan cukup tinggi ya teman-teman. Tadi informasi dari Mas Agung ini mengabarkan di seputaran Jalan Cokro ya, lalu ke Jalan Jenderal Sudirman, pagi hari ini terpantau ramai lancar Mas, volume kendaraan cukup tinggi ya, hati-hati di jalan untuk seluruh pendengar Radio Songo Langit yang bepergian. Terima kasih sudah bergabung. Lalu juga ada Mbak Indri, selamat pagi, yang tadi mengabarkan di Ponkot ya, di Ponorogo Kota Mas, pagi hari ini melaporkan aman terkendali, arus lalu lintas padat merayap ya di jalan Ahmad Dahlan, lalu sampai ke jalan Bator Katong terpantau ramai lancar ya. Request lagu Mas aku pagi hari ini, Rizky Febrian, Hingga Tua Bersama. Salamnya untuk seluruh pendengar Radio Songo Langit dimanapun berada ya. Terima kasih sudah bergabung. Bagi mitra Songo Langit yang di pagi hari ini sedang beraktivitas di rumah, selamat pagi ya. Ibu-ibu yang sedang memasak ataupun bapak-bapak yang sedang beraktivitas di rumah ya, sedang nukang mungkin ya, selamat pagi. Ada yang saat ini teman-teman sudah larut dalam pekerjaannya, yang ada di lapangan, yang sedang ngetem, yang ada di terminal-terminal, di kantor-kantor, di pasar-pasar, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Selamat beraktivitas, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya.
1: Radio Songo Langit

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Songkulangi Pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Radio Sungai FM, Mitra Sungai Langit. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Jadi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan CA, mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya periode 2016-2024 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan tahun 2016-2024. Menurut IGD Punia, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, CA diduga menyalahgunakan anggaran KBS untuk keperluan pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan, pengeluaran fiktif, juga kepentingan pribadi. Aksi ini mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 10,2 miliar berdasarkan hasil perhitungan sementara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur. Ya. Punia menjelaskan modus yang dipakai pelaku saat itu yakni meminta staf keuangan Departemen Accounting and Finance untuk mengeluarkan anggaran dan membuat laporan seolah-olah uang tersebut dipakai untuk operasional Mitra Sungai Langit ya. Namun ternyata tidak ya, digunakan untuk kepentingan pribadi, pengeluaran fiktif dan juga tidak sesuai peruntukannya.
1: Radio Sungai Langit. Informasi dan solusi.
0: Dan yang terbaru, kabar yang baru saja muncul. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Nani SD yang mundur dari jabatannya. Informasi tersebut diumumkan sendiri olehnya melalui status di akun Facebook miliknya pribadi yang Mitra Sungai Langit ya, Nani Sudariati Deyang pada pagi ini. Nani mengungkapkan alasannya mundur terkait masalah kesehatan ya. Ia pun pamit kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung di luar negeri. Meski direstui mundur oleh Presiden Prabowo, Nani mengaku diminta untuk tetap mengikuti atau mengawasi BGN.
1: Radio Sungai Langit. Informasi dan solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya ini apa loh sesok ini?
2: Sesok ini sesok wajah ujiannya biologi ya?
1: Walah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, sesok ini wajahnya perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yuk saya sinau.
2: Yuk, sinau, ayo.
1: Iki nganu ya, ini pembahasan nyeleneh.
2: Apa loh, nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing? Sing ora dinduweni kewan liya.
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha.
1: Heeh.
2: Lah terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Yo
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Jadi enak.

0: kalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Sembelangit, pukul 11.

Lulusan Belanda, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Sembilan Hati, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi menjelang siang mitra Sembilan semuanya. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat, kemudian juga penuh kebahagiaan dan dilancarkan dalam segala aktivitas yang Anda kerjakan pada pagi hari ini. Dan diucapkan juga selamat pagi kepada mitra Sulawangit yang sedang beraktivitas di rumah ya. Mungkin sedang mencuci, memasak, ataupun bersih-bersih. Semoga pekerjaan yang Anda lakukan pada hari ini juga lancar. Kemudian, biar ucapkan juga bagi mitra Sulawangit yang mungkin sedang dalam perjalanan dan mendengarkan radio Sulawangit ya. Semoga perjalanan Anda berjalan dengan lancar, kemudian juga selalu patuhi rambu lalu lintas dan jangan lupa untuk selalu menjaga jarak dan juga menjaga kondisi tubuh Anda tetap fit ya, agar perjalanan yang dilakukan juga dapat sampai dengan tujuan dengan selamat. Baik, mitra Sulawangit, akhirnya kembali lagi bersama Bia di program Graha Warta ya, edisi siar Rabu 22 Juli 2026, tentunya dengan berbagai informasi dari berbagai daerah dan tentunya menarik bagi Anda semuanya. Dan seperti biasa, bagi Anda yang ingin berbagi informasi, mungkin terkait informasi cuaca, kemudian juga arus lalu lintas, ataupun juga peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi ataupun menjelang siang hari ini, biar ada satu buah lagu dari Nadif Basalamah yang berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan selamat mendengarkan.

0: lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget
0: rasanya. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Ya, mitra semua, kita masih bersama Bia di Graha Warta. Dan untuk informasi pertama, kita ada informasi dari Ponorogo terkait kebakaran hutan melanda kawasan perhutani di Petak 62, RPH Ngangsiran, BKPH Sampung, KPH Madiun yang masuk dalam wilayah Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Kebakaran yang melalap lahan seluas kurang lebih 2 hektar tersebut diduga akibat ulah orang tidak bertanggung jawab atau OTB. Peristiwa kebakaran ini pertama kali diketahui muncul pada sore hari dan sempat berhasil dipadamkan sebelum akhirnya kembali membara pada malam harinya. KRPH Sampung, BKPH Sampung yakni Andi Kuswoyo menjelaskan, titik api pertama kali terdeteksi sekitar pukul 15.00 di area tanaman jati. Petugas gabungan dari perhutani pun langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Namun usai salat maghrib, petugas kembali menerima laporan bahwa titik api kembali muncul dan berkobar di lokasi yang sama. Menerima informasi tersebut, tim gabungan dari perhutani BKPH Sampung, Polsek Sampung, dan Koramil Sampung langsung diterjunkan kembali ke lokasi untuk melakukan pemadaman susulan. Lahan yang terdampak dalam insiden ini diperkirakan mencapai 2 hektar dengan vegetasi utama berupa pohon jati. Dan terkait penyebab pasti kebakaran, pihak perhutani menduga adanya unsur kesengajaan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan hingga berita ini diturunkan, petugas gabungan masih terus bersiaga dan melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan seluruh titik api benar-benar padam dan tidak meluas ke area petak lainnya. Baik, mitra sungguh kebakaran yang terjadi di perhutani Sampung ini tentu menjadi peristiwa ataupun informasi yang cukup menyita perhatian ya. Apalagi kebakaran ini diduga dilakukan oleh orang yang tidak dikenal ataupun orang yang tidak bertanggung jawab, yang tentu sangat merugikan area lahan dari hutan perhutani tersebut. Karena selain merusak lahan, ini juga dapat mengganggu kelestarian dari habitat satwa dan juga tentunya dapat meningkatkan risiko bencana lingkungan, terutama saat musim kemarau ketika api ini sangat mudah menyebar. Dan kita berharap agar kasus ini perlu diusut tuntas oleh aparat agar jika memang benar adanya hal ini dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab dapat segera diusut tuntas, dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Baik, mitra Sungai, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Sanggulangit FM.
0: Radio Sanggulangit, informasi dan solusi.

0: Songkulangi.pedia.
1: Mitra Songgolangit, tahukah kamu jika radio adalah alat komunikasi nirkabel tertua yang telah ditemukan sejak 120 tahun yang lalu? Dan pada tahun 1940, stasiun radio FM pertama dibuat dan mulai mengudara. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-55-66-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga senang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Bang, warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

Radio Sanggulang, informasi dan solusi. Ya, mitra semangat masih bersama Bia di Graha Warta. Dan untuk informasi selanjutnya, Bia akan memberikan satu buah informasi terkait

0: jadwal layanan pajak kendaraan dari KB Samsat Kabupaten Ponorogo. Adapun jadwal layanan ini dapat dilakukan di Samsat Induk yang beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 8 Keniten Ponorogo. Dan adapun layanan yang dapat dilakukan di Samsat Induk adalah pajak tahunan, kemudian juga pajak 5 tahunan dan juga balik nama. Adapun untuk pajak 5 tahunan dan balik nama ini hanya dapat dilakukan di Samsat Induk saja. Jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga hari Sabtu. Di hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 13, kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, kemudian di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Selain itu, jika Anda hanya ingin membayarkan pajak kendaraan saja ataupun pajak tahunan saja, ini dapat dilakukan pembayaran di payment point. Yang pertama ini ada payment point Juanda yang beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo atau Kantor Samsat Lama. Kemudian juga ada payment point Balong yang beralamatkan di gedung samping kantor Kecamatan Balong Ponorogo. Kemudian ada payment point Kauman beralamatkan di area Bank Jatim Kauman Jalan Raya Sumoroto nomor 5 Kecamatan Sumoroto Ponorogo. Selain melalui payment point, Anda juga dapat membayarkan pajak tahunan melalui Sambling atau Samsat Keliling. Dan untuk Sambling ini ada di Sambling Pulung, beralamatkan di halaman kantor Kecamatan Pulung, Jalan Dr. Sutomo nomor 35 Pulung Ponorogo atau samping kantor PDAM Pulung. Kemudian dapat lakukan pembayaran di Sambling Sambit, beralamatkan di depan Ahas Taman Sari Sambit, Jalan Raya Trenggalek Ponorogo, nomor 58 Taman Sari, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga Sabtu, adapun di hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 12, kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, dan di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Nah, selain itu Anda juga dapat membayarkannya melalui payment point Malam Juanda, beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo atau kantor Samsat Lama. Jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga hari Jumat di pukul 16 hingga pukul 20. Dan demikian informasi terkait layanan pajak dari Samsat Ponorogo ya. Semoga dapat menjadi referensi ataupun informasi bagi Anda yang kali ini ataupun akan membayarkan pajak kendaraan Anda. Baik, mitra Sungguhlet, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yude calon bayi ni awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiap dijenengi lo dik.
2: Piye mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bujah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.

0: An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumbelangit pukul 11.
2: Kamu
3: apa?
2: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
3: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
2: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
3: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
2: Oke.

Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoice Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoice Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ya, Mitra Suara masih bersama Bia di program Graha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya, Bia ada satu buah informasi dari Ngawi. Aksi pencurian di sebuah minimarket di Desa Kendal, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, berhasil digagalkan oleh aparat kepolisian. Seorang pelaku yang tengah membobol brankas disergap saat masih berada di dalam bangunan pada Senin dini hari tanggal 20 Juli 2026. Pelaku diketahui bernama Setiawan, 38 tahun, warga Desa Mekar Mulia, Kecamatan Sematujaya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Ia diamankan setelah aksinya terungkap berkat alarm keamanan yang terhubung ke telepon seluler salah satu pegawai minimarket. Monica Kristi, 26 tahun, pegawai minimarket tersebut, mengatakan bahwa alarm berbunyi sekitar pukul 1 lewat 59 menit. Merasa curiga, ia mengajak beberapa rekan kerja untuk memeriksa kondisi toko. Saat berada di sekitar lokasi, mereka mendengar suara aktivitas dari dalam minimarket. Tanpa menunggu lama, mereka melaporkan kejadian itu ke Polsek Kendal yang berjarak sekitar 1,5 km dari lokasi kejadian. Petugas kepolisian segera mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan penyergapan. Setiawan ditemukan masih berupaya membongkar brankas menggunakan peralatan yang telah disiapkan. Polisi juga mengamankan sepeda motor pelaku yang disembunyikan di area kebun tidak jauh dari lokasi. Kasat Reskrim Polres Ngawi, yakni AKP Pras Ardinata, yang membenarkan bahwa penangkapan tersebut dan pelaku beraksi seorang diri dan sempat terjebak di dalam minimarket saat polisi mengepung lokasi. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku masuk ke dalam minimarket melalui ventilasi belakang setelah memanjat tangga. Ia juga merusak sistem CCTV sebelum mencoba membobol brankas menggunakan linggis dan gerinda. Brankas tersebut diketahui berisi uang tunai sekitar 19 juta rupiah. Polisi juga mengungkap keterlibatan Setiawan dalam kasus pencurian toko perhiasan El Sohwin di depan Pasar Ngerambe pada 2 Juni lalu. Sejumlah perhiasan hasil curian ditemukan di rumah kontrakan pelaku di Gria Permata Kalongan, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pekalongan. Dan saat ini Satreskrim Polres Ngawi masih mengembangkan penyelidikan karena menduga pelaku terlibat dalam sejumlah aksi pencurian di lokasi lain. Baik, Mitra Sulangit, penangkapan pelaku yang diduga membobol brankas minimarket di Ngawi ini tentu menjadi pengingat juga bagi pelaku usaha ya, untuk selalu meningkatkan keamanan di lingkungan usaha seperti pengawasan menggunakan CCTV, kemudian juga mungkin koordinasi dengan berbagai aparat terkait ya. Dan semoga penegakan hukum tegas dapat diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga kasus serupa ini tidak terulang kembali. Baik, Mitra Sunlight, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Sunggelangit FM.
1: Radio Sunggelangit, informasi dan solusi.
2: Mbak iya sing full senyum sayang.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Jangan.

Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung.

0: kok mesti hasilnya itu melimpah, Pak? Bu, sampean ki nyuwun pers rahasiane kan lho, Pak.
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan to, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran ge.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane, ben cepet tekan omahku ya, ya.
2: Boten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih, mpun, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, yo ora tak judul, yo omahku ngendi? Golek ana dhewe.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Lahir

0: laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Wis jan, pancen jos tenan top marko.
2: Ora apa to pakne, kok jajus
1: iki. Bune atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo kaya ngene.
2: Pak, api tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
1: Yo, iki kenah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair khususe tanduran sing gede-gede kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk tibakan isdat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gede.
2: Ngono to, asem cair. Sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo, Pak?
1: Yo, jane asile tanduran aweke dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
2: Carane nganggo piye, Pak?
1: Wis, wadane dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho.
2: Ya, Bapak iki lho.
1: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Pulau Sanggalang, informasi dan solusi. Baik, Mitra, selamat datang masih bersama Bia di Geraha Warta. Dan untuk informasi selanjutnya, kita bergeser ke Kabupaten Pacitan. Terkait kecelakaan yang terjadi ataupun yang menimpa kepada nenek 76 tahun di Pringkuku dan akhirnya meninggal di dunia. Dini hari Rabu menyelimuti Simpang 3 Jalan Raya Pringkuku, Pacitan Pringkuku, Dusun Bulu, Desa Ngadirjan. Suparmi, nenek 76 tahun warga setempat, meregang nyawa setelah dihantam pickup muatan sayur pada Rabu 22 Juli sekitar pukul 2:15. Kecelakaan waktu itu bermula saat pickup Daihatsu AD8068AB yang dikemudikan oleh Juhanan Tafiki Vidya Putra, 24 tahun, melaju dari arah barat menuju timur. Warga Kelurahan Ploso, Kabupaten Pacitan tersebut membawa muatan penuh sayuran. Dan sesampainya di lokasi kejadian, Juhananta mendadak kaget melihat bayangan pejalan kaki yang tak lain Suparmi sedang menyusuri tepi jalan utara dari arah berlawanan. Karena panik, Juhananta langsung membanting setir ke kiri. Dan sayangnya, jarak yang terlalu dekat membuat benturan tidak dapat terelakkan. Pika baru berhenti setelah menyapu tubuh Suparmi dan menghantam portal jalan. Benturan keras membuat Suparmi mengalami luka parah di bagian kepala, tangan kanan, serta kaki kanan. Meski sempat dievakuasi dan mendapat perawatan intensif dari RSUD Pacitan, namun takdir berkata lain, nenek Suparmi diumumkan meninggal dunia tak lama kemudian. Sementara itu, Juhananta selamat dari maut meski mengalami luka di bagian kepala. Setelantas Polres Pacitan kini menyita unit pickup beserta dokumennya sebagai barang bukti. Dan kasus ini masih dalam penanganan lebih lanjut untuk mendalami unsur kelalaian pengemudi. Baik, Mitra Song Langit, informasi dari Pringkuku ataupun Pacitan tadi. Tentu ini lagi-lagi ya, kita perlu tingkatkan keselamatan di jalan ya. Dan keselamatan ini bukan tanggung jawab satu dua orang saja, tapi tanggung jawab seluruh pengguna jalan ya. Dan tentu pengemudi diharapkan selalu meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berkendara pada dini hari, ketika mungkin jarak pandang kurang dan juga konsentrasi dapat menurun. Dan tentu kita juga ucapkan bilang sungkawa bagi keluarga korban dari nenek Suparmi tadi. Semoga korban mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kesabaran dan juga ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Dan semoga kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak, bagi semua pengguna jalan ya, untuk lebih berhati-hati dalam ataupun mengutamakan keselamatan daripada terburu-buru. Dan baik, Mitra Song Langit, kita juga berharap agar kasus serupa ataupun kecelakaan serupa tidak kembali terulang. Dan karena masih banyak informasi yang menarik bagi Anda semuanya ya, Mitra Songgolangit, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalife.id atau hubungi langsung 0811-38-5858. Inalife, internet panas telah.
1: Sanggulangi Pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu hingga Indonesia terus menemani perjalanan dan informasi yang faktual. Dengarkan 9 Sanggulangi untuk ini Anda. Selamat beraktivitas. Dan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggulangi.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang.
1: Tapi pas dia jalannya nyaman,
2: duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus-terus?
1: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin jadi berkesinya.
3: Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
6: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soyo jemblung ki lho.
7: Sik, aku duwe solasine, Dek.
6: Solusi.
7: Iki solusine, Nyo.
6: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
7: Anu kok Dek, kuwi sabun isa-isan.
6: Gendeng kowe, mosok aku kok ombeni sabun isa-isan.
7: Ya iyalah, Dek, lemakmu ben podo ilang.
6: Lah mbok kira ki aku isa-isan piye?
7: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu iki amblas, Dek.
6: Ah, mbok mas, aku pegel karo kowe.

0: itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 3.

0: Yeah.
1: Ya, Mitra Sholat masih bersama Biadi Graha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya kita bergeser ke Magetan. Terkait harga daging ayam di Pasar Sayur Magetan kembali naik dalam sepekan terakhir. Bergulirnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG disebut menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan permintaan pasar hingga harga kembali ke kisaran normal. Salah seorang pedagang daging ayam di Pasar Sayur Magetan, yakni Narti, yang mengatakan bahwa harga daging ayam ada di kisaran Rp31.000 hingga di Rp32.000 per kilogramnya. Dan sebelumnya harga sempat turun di angka Rp28.000 per kilogram. Meski harga di tingkat peternak dan distributor membaik, kondisi real pasar eceran dilaporkan belum sepenuhnya pulih. Dan pedagang lainnya, yakni Nani Jinarti, mengungkapkan bahwa volume pembeli eceran atau rumah tangga harian masih relatif sepi, meskipun ada tren kenaikan harga. Lesunya aktivitas pasar ini diduga kuat terjadi lantaran masyarakat tengah memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan tahun ajaran baru sekolah. Baik, Mitra Songlangit, informasi dari Magetan ya terkait kenaikan harga ayam setelah program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali lagi beroperasi. Ini tentu dapat menjadi peluang bagi peternak, namun juga di sisi lain ini perlu diantisipasi ya agar kenaikan harga ini tidak terlalu membebani masyarakat. Dan juga pemerintah diharapkan terus memantau ketersediaan pasokan dan tentu ya yang utama menjaga stabilitas harga di pasaran. Karena dengan distribusi yang baik tentu ini juga kebutuhan program MBG mungkin juga akan tetap terpenuhi tanpa mengganggu daya beli masyarakat maupun pasokan bagi pedagang yang ada di pasar tradisional. Baik, Mitra Songlangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songlangit FM.
2: Radio Songlangit, informasi dan solusi.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giflet Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giflet Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Radio Sanggulangi, informasi dan solusi. Sembilan koma dua FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik mitra Songgolangit, untuk kesempatan pada hari ini ya, di pukul 13:25, biar ada satu buah informasi terkait pupuk. Mungkin bagi Anda, bagi mitra Songgolangit yang berprofesi sebagai petani dan mungkin pada kali ini tengah mencari pupuk untuk memaksimalkan hasil panen Anda, biar ada satu buah informasi terkait pupuk. Yakni adalah pupuk KCC Astro, yang dimana pupuk KCC Astro adalah pupuk cair majemuk dan juga NPK tablet yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperkuat akar, dan memaksimalkan hasil panen, terutama untuk padi, jagung, serta sayuran dan juga buah. Kandungan kalium tinggi serta unsur mikro di dalamnya membantu tanaman lebih tahan penyakit dan meningkatkan bobot hasil. KCC Astro memiliki varian dan juga manfaat. Yang pertama adalah KCC Astro padi dan jagung. Meningkatkan jumlah anakan, membuat gabah lebih berbobot, dan mencegah tongkol jagung ompong. Kemudian ada KCC Astro sayur dan buah, cocok untuk hortikultura, meningkatkan kualitas dan juga hasil panen. Dan selanjutnya ada KCC Astro spesial lombok dan cabai, peningkatan imunitas tanaman dari penyakit seperti layu, antraknosa, dan juga kuning, serta dapat memperkuat kerja dari pestisida. Dan yang terakhir ada pupuk KCC tablet, pemupukan satu kali per musim, nutrisi seimbang, penguatan tanaman anti ambruk atau gabuk, serta hemat tenaga kerja dan juga biaya operasional. KCC Astro memiliki keunggulan umum. Yang pertama yakni penyerap cepat, kemudian ketahanan ekstrim, efisiensi, dan tentunya KCC Astro ini mudah diaplikasikan, baik yang cair maupun juga yang tablet. KCC Astro aman digunakan dan ramah lingkungan, cocok untuk petani pemula maupun petani profesional. Pupuk KCC Astro juga dapat dibeli melalui agen resmi dan toko pertanian di daerah sekitar Anda. Baik, mitra Songgolangit, informasi dari Bia tadi semoga menambah referensi dan juga informasi bagi Anda yang kali ini tengah mencari pupuk untuk memaksimalkan hasil panen.

0: Dah. Baik Mitra Sang Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Sang Langit FM.
1: Radio Sang Langit, informasi dan solusi.

0: Yuk Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Sasan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
1: Eksis Digital?
0: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: Wis, wis, wis, jangan pancing jos, tenan top Marco.
1: Orang apa to Pak Nu? Kok jas,
0: gitu? Ini atas awak edwi kira tahu nandur bangsa ni sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo koyong ini ya? Ini tanduran
1: bu. Pak, api tenan, terutama senjuran, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang lan lioni. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah ati?
0: Yo, iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro Tablet. Nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo, Pak?
0: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho,
1: Bu. Ya, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro Tablet lan cair sumadyo dateng
2: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Sanggulang, informasi dan solusi. Ya, Mitra Sohib masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya kita bergeser ke Ngawi. Harga telur ayam di Pasar Besar Ngawi, Jawa Timur melonjak menjadi Rp27.000 per kilogram setelah program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali berjalan. Padahal, sebelumnya komoditas tersebut masih dijual sekitar Rp20.000 per kilogram. Kenaikan harga telur ayam tersebut terjadi dalam sepekan terakhir. Dan kondisi ini turut diikuti kenaikan sejumlah komoditas pangan lain, termasuk daging ayam dan juga daging sapi. Para pedagang menyebut bahwa kenaikan harga membuat daya beli masyarakat di pasar tradisional menurun, sehingga aktivitas jual beli menjadi lebih sepi. Dan berdasarkan pantauan di Pasar Besar Ngawi pada hari Rabu 22 Juli 2026, harga telur ayam kini berada di kisaran Rp27.000 per kilogram. Kenaikan sekitar Rp7.000 per kilogram tersebut menjadi salah satu perubahan harga yang paling mencolok dalam sepekan terakhir. Pedagang menduga kembali berjalannya program MBG ikut menjadi ataupun ikut memengaruhi permintaan terhadap sejumlah bahan pangan. Telur dan daging ayam merupakan bahan pangan yang banyak digunakan dalam penyediaan makan bergizi, sehingga peningkatan kebutuhan dapat berdampak terhadap pergerakan harga di tingkat pasar. Selain telur, harga daging ayam juga mengalami kenaikan. Komoditas tersebut kini dijual sekitar Rp35.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya yang berada di angka Rp29.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut berdampak langsung terhadap penjualan pedagang. Dan selain telur dan juga daging ayam, harga daging sapi juga mengalami kenaikan. Harga komoditas tersebut kini mencapai Rp130.000 per kilogram, dari sebelumnya sekitar Rp125.000 per kilogram. Pedagang juga berharap agar komoditas dapat kembali stabil, sehingga aktivitas jual beli di pasar tradisional kembali berjalan secara lancar. Dan tentunya stabilitas pasokan dan pengawasan harga ini menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara meningkatnya kebutuhan pangan dan juga kemampuan masyarakat dalam membeli kebutuhan sehari-hari. Baik, Mitra Songlani, semoga pemantauan distribusi serta ketersediaan stok secara berkala ini tetap berjalan dengan lancar agar ini kenaikan harga ini juga tidak mengaruhi ataupun juga tanpa mengganggu stabilitas harga yang ada di pasar. Dan kita juga berharap agar pihak-pihak terkait untuk memperhatikan kondisi ini ya, agar stoknya terjaga dan juga stabilitas harga di pasaran ini juga tetap terkendali, agar proses belanja ataupun juga proses belanja sehari-hari ini juga tetap berjalan secara optimal. Baik, Mitra Langsung Langit, informasi tadi sekaligus mengakhiri percobaan kita pada program Geraha Warta edisi siar Rabu 22 Juli 2026. Dan jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena selepas ini masih ada program menarik lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya, Bia pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Sanggulang, informasi dan solusi.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah, Anang, wikinya apa kok kupingnya kok lebon di banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Halanjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Di Wati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan karindudut.
1: Wih, dian wih.

yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan

sama-sama buka kalian ya. Songgo Langit Panggahan Panaraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kinasi Songgo Langit Wilujeng Bapanggian Malik Kalian Kulomir Dina Rinisya Tasi Wonton Kiran Suara Jawa Tuki Maki Titi Wancini pun jam sekawan sonton. Ikang badin dari kekono semonggo Tasi Mir datang ke Wonton yang kosong walus tunggal tiga kangsal

0: belanja juga, Bu.
1: Iya, nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tetap bisa hemat belanja sebulan, ya.
1: Beli apa emangnya? Tahun dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batangnya Sofi Muli, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti, satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kami Fosa Mali punya pelindungan Tiskat Elhat. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat melawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Ingat untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok, ya, Bang.
2: Warung semua, nih. Wah, bisa buat mandi sekampung, dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh

0: capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kemewatan, baru lemon madu. Lemon ini enggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingsul, banget rasanya. Favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya
1: lagi.
2: Ya ekspres asal yang manis di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kemewatan dari Wingsul. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon ini enggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingsul, fresh banget rasanya. Favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya
1: lagi.
2: Ya ekspres asal yang manis di negeri ini.

0: Mitra Sumber Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo perkucutmu sepuluh ribu tak cukup 500,000 ya.
2: Eleh tenang kan.
1: Tapi enek syaratku.
2: Apa syaratku?
1: Nek mengirim perkucut, sekarang dikirim koma.
3: Kok gumun karo kang Narji, satu nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti masih lagi wapi abe tenan kudon iki jure yoroyo, dari mesti panen iki melun, pak, duk sampean iki ngomper, serahasian apa ngomong pak?
4: Bapak wingi wis takon karo kang Narji, rahasiane hasil pertaniane sing wapi lan melimpah kuwi, ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau yo wis dijelaske kok bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo, apa kanggo pari lan jagung. Pari ini anti kapuk, anti hama, jagungnya juga anti bule utawa putin, anti gogang, lan mesti ndarteke hasilnya mundak wakah.
3: Nah caranya nganggo?
4: Iso diwoco ning kemasane bu.
3: Ya terus, hasilnya apik tenang ternyata.
4: Ini wis tak delok, jagung lan pari ini kang Marji mentes-mentes kapuk. Orang ada sing kapuk, jagungnya ya buas orang ada sing gogang. Hasilnya wakah lan apik.
3: Nek ngono pupuk jair KCC dipancen oke lho pak. Pupuk KCC Astro sakit kapundut ganteng toko Lojinawi Desa Japan Bapakan Ponorogo. Toko Konco Tani Jalan Urip Sumarjo nomor 13 Dugi Kansaulas Ponorogo. Toko Dilar Tani utawi Pak Sukayetno Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi sakit kapundut datang tuku-tuku sak celak panjenengan.
5: Bibira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital pak.
6: Eksis Digital?
5: Iya pak, Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
6: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
5: Itu belum semua pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan apa full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulia nomor 1, Setaman Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api, dan api dapat dipadamkan dengan api. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.

0: Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan tur. Kacamata rusak sekirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nol Gateng, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo.

0: Wis jan, pancen jero tenan top margo.
1: Ora apa to Pak Nu, kok jajus-jajus
0: ngene. Atas awake dhewe kira tau nandur bahan sayuran lan buah-buahan. Lha kok iso yo kaya ngene ah, iki tandur.
1: Pak, aku tenan terutama sing jeron, jeruk, elem, kakao, kopi, cengkeh, kurang kabeh gedang lan liyane. Pak Jurumi, sing tanduran kebun ini tuh angin lho pak. Kenapa apa saya cuma lihat ini?
0: Iki kena merga pupuk kasih si Astro lan tablet. Apa ini sing cair? Khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gede-gede njaluk kita kanista sing senadian titik-titik nanging kontinu utawa sumadyo terus menerus ing lemah nanti setahun. Lah sing bisa ngini kiyo mung kasih si Astro tablet.

0: tablet.
1: Nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablet luwih gedhe.
0: Ngono to. Sing sayur, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane apa
1: ta? Jane asile tanduran awe dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan sayur.
0: Ngene nggih piye ta?
1: Wis wacan dhewe iki kemasane. Aku selak bugal menyang kebon
0: lho. Lha bapak kula.
1: Susu dan susu Astro tablet lancair Sumagio Batem Toko Dewa Tani atau Mas Wakut Ngampungan Ngambel Balong Ponorogo Toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melara Sambit atau Utara Pertigaan Turus Ponorogo Toko Muda Makmur Desa Sambit Kecamatan Sambit Ponorogo Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo Pupuk KCC Astro Ugi sakit kapundut Datang toko-toko sak celak panjenengan
2: Pengumuman Kagem sedaya masyarakat Ponorogo Engkang kedah kacamata rusak Monggo Sareng-sareng ditukar tambah Teng optik on kacamata Kacamata rusak panjenengan Saket direksi, ngantos, kalau ada saket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak, sing diregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0 Gateng Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo buka setiap hari pukul 8

Selamat pagi kali FM Suara Jawa Radio Songolangit FM. Itu lagi nasi Songolangit nasi wonten ing kalau dengan santan menikah tasi wonten ing Suara Jawa ngi. Ingkang badin dari kekono wonten ing kalau dengan santan menikah sumonggo tasi mir dateng go kosong walus tunggal tunggal tigo gangsal songo kali. Ingkang badin dari kekono sumonggo. Ingkang badin kiter atur ugi monggo. Nah biasanya nek santan menikah langkung sekico langkung saing ngaten. Dah ngatakan radio ni ko mawi layah-layah wonten ngandape nopo ngajeng griya ni ko nopo wonten latar sinambi betok kopi secangkir kopi mekaten. Nah secangkir kopinya digawa nyandi Mbak Mirda. Nah secangkir kopinya sakit dipun betok teng mundi betok teng ajeng. Nah mangke kersane mboten jenengan bolak-balik monitor radio Songgo Langit terus biber niku napa nggih silai balik mlebet melih mendet kopi monggo kopine sak menika dipun siapne sekalian mawon nggih Wilujeng sonten ingkang nembe lumebet live TikTok pun radio Songgo Langit saged dibantu tap-tap layaripun nggih kula tak benakne rikmo nek basak niku kula tak benakne ngaten rikmo ngaten laras napa mboten nggih napa kula benakne rambut riyin ngaten. Nah, nek miturut panjenengan pripun iki? Langkung saenipun nampa sing pulen napa nih? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbi. Nggih, pulen amargi makme sak menika tiwul nasi napa nggih? Ya wis nasi napa kemawon.

Kak request Setia Bonar akun berdua. Nah, berdua kali sinten Mas Jenengan. Kula awet kalau wau kiambaan lho iki rambutku kok koyo ora kepener-kepener to Kadik mau kok ora penak. Isopo. Om Yu Dewi Jaya wilujeng santen Om Yu Dewi Jaya wonten ing kalodhangan santen menika ingkang demi lumebet saged dibantu tap-tap layaripun nggih. Mitra kinasih sanga langit kersane mangke ingkang hamirsani langkung kathah, mangke nek langkung kathah ingkang hamirsani mangke langkung kuwatah ugi anggen kula silaturahmi kalian panjenengan. Amargi menawi nambah silaturahmi sak menika nggih. Insya Allah memperluas sudut pandang kita, menawi sudut pandang kita diperluas. Insya Allah nggih rezeki kita nggih derek diperluas. Amin, amin ya robbal alamin. Om Yude wilujeng santen wonten ing kalodhangan santen menika. Mas ingkang nembe lumebet sak menika ingkang dereng follow dipun follow rumiyin akunipun Radio Sanga Langit. Ingkang sampun follow monggo dipun bantu tap-tap layaripun. Mas Nurul matur agung yang panuwun nggih wonten ing kalodhangan santen menika sampun paring mawar. Alhamdulillah robbal alamin. Pambuka. Pambuka ingkang angka sepisan sak menika dipun paringi mawar. Alhamdulillahirabbil alamin matur agung yang panuwun mawaripun nggih. Artosipun mawaripun monggo dipun lanjut doanipun lha kula awet mangke terus doa terus ngoten rayo kula mboten siaran-siaran. Nah, ya wis berarti Om Yudi ini napa nggih? Ya wis iki doa ingkang dereng pikantuk jodoh niku kok tau sing jenengan to sih. Sampai subuh Mbak. Oke, siap nggih. Mangke sampai subuh nggih kula dongakne. Ya wis mugi-mugi ingkang dereng pikantuk jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodoh nggih. Amin. Amin request ya rabbal alamin. Sampai request tak sambung-sambung. Mas Nurul wilujeng santen request stasiun tuku saged Mbak Mir. Stasiun tuku sajane saged tapi mugi-mugi pun wonten nggih Mas Nurul. Engang nembel ngebet wilujeng santen mitra kinasih. Mas Nurul dari wonten tak lumebet nilis nggih mbisi Pak puter. Stasiun tuku. Wilujeng santen engkang nembe lumebet Mbak Nita nembe nopo panjenengan momong iki Mbak Nita niki Pacitan hadir siap matur nuwun kurangnya sugih Mbak niki mugi-mugi sedaya pamidhangat Radio Sanga Langit ingkang wonten TikTok ingkang wonten live streaming ingkang wonten radio analog mugi-mugi sugih sedaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mas Koirul Anam wilujeng santen pripun pawartosipun panjenengan wonten ing kalodhangan santen menika. Nembe makaryan napa nembe layah-layah niki? Nembe layah-layah napa nembe istirahat siang. Nah, matur nuwun nggih sampun dibantu tap-tap layaripun sak menika wonten ing kalodhangan santen menika. Setunggal lelagon ingkang request sumanding. Wilujeng santen, wilujeng midhangetaken.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta lur, kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

pun radi longgar penggaweane panjenengan makaten. Nah, pokoke istirahat Mbak Nita matur nuwun. Jam-jam yah menten niki kan jam-jam penake wong istirahat ngaten iki. Nah, niki swanten kula tasik tebih to. Anu napa sinten Mas Gunanto? Nah, mugi-mugi mboten nggih. Mbak Nita matur nuwun. Es jeruke jan iki engko iso klempokan pantesan kula watuk-watuk. Mas Ferry wilujeng sonten. Sudah oke, matur nuwun alhamdulillah rabbil alamin. Kula matur nuwun sangat kagem sedaya pamidhanget radio Sangga Langit lek aktif ngeten lho maksud iki nek wonten ingkang napa nggih istilahe dereng kepener ngoten iki jenengan emot nih aja terus kula iki nek live ditinggal ngalih. Wilujeng santen nggih. Ingkang nembe istirahat siang enggal-enggal wungu kemawon. Nah, kan niki pun sekedap melih niku pun wancine masak ingkang kagungan putra alit pun wancine napa nggih ngiyami putra-putrinipun. Nah, ampun ngantos keburu napa nggih surup. Surup niku jam 5:30. Jam gangsal nek lari-lari alit jam-jam yah monten niku pun kepetengan. Jam gangsal niku kadang wonten lho sampun ingkang sampun diiyami putra-putrine niku. Wilujeng santen, wilujeng makaryo, wilujeng menapa kemawon ingkang wonten dalem. Tak indik sangka Pacitan Mbak Mirda, Mas Gunanto lho. Indik niku napa? Inceng ngoten ya maksudnya niku iki. Pacitan hadir wae iki golek kok akeh men bolone sangka Pacitan niku ora dikatah bolone. Sampun kepireng sakniki sawantene kepireng. Kepireng niku nggih napa? Kula kok ya bingung Mas Khairul Anam. Request napa Mas Ferry? Mbak Aci, militer hadir matur nuwun. Oh, alah indik niku inceng. Berarti kula tak indik-indik, kula tak inceng-inceng ngoten iki. Wilujeng santen request saged Mbak Yu saking Surabaya. Mbak Uun, oh, wilujeng santen badhe request menapa? Kebumen asri Mbak asli Bungkal. Hadir Mbak aslinya bukan. Mbak Nebil Bungkale panjenengan pundi? Nek Bungkal. Bungkal niku Ponorogo bagian kidul mriko. Nah, Ponorogo bagian kidul niku biasane ya menten sakniki ruame lho teng prosekawan Bungkal niku mboten kados rumiyin. Ketonggo Mbak salam kenal siap. Matur nuwun, salam kenal ugi ke kagem Mbak Nebil wonten ing Kalodayan santen menika. Sakniki Bungkal nek jenengan duwangu mboten pulang kampung nggih. Perubahan daerah-daerah, nawe perubahan kecamatan-kecamatan niku luar biasa. Awet riyen niku kan daerah ingkang pusat sangat perubahan niku ingkang angka sepisan nggih menika Sumoroto. Nah, ingkang angka kali wonten Bungkal, ingkang angka 3 Jetis, ingkang angka sekawan Pro sekawan Bancar, terus kalajengaken sak menika wonten melih niku pokoknya ingkang lah di pinggir-pinggir Jenangan. Nah, Jenangan niku sak niki pun dados kutha Jenangan, ora desa Jenangan tapi kutha Jenangan. Oi luar biasa pokoknya Jenangan sak niki ulah jan wonten kafene wonten papan panggonan maem nggih kuwatah sanget. Mbak Dia matur nuwun. Terus wonten melih rumiyen kan gong lewang-lewang mboten nenten toko, mboten nenten swalayan, mboten wonten supermarket. Sakniki nek jenengan langkung Jenangan napa mres sing celake UIN, walah jan koyo kutha anyar ngoten lho. Lek jenengan dangu sanget mboten pulang kampung, dangu sanget mboten mudik datang Ponorogo, pokoknya jenengan bakal pangling lek jenengan datang Jenangan. Wah, Jenangan niku lengkap. Paling oke nopo Mbak Mirda, bakul jajan karo bakul minuman. Pokoknya nek teng mriko, Mbak Dia matur nuwun. Nek teng mriko niku mboten sah bingung menawi badhe pados maem kali minuman. Pados Mbak Dia niki ingkang wonten jalan Kawung. Bener Mbak Dia? Nah, pokoknya es teh pudak ingkang manggen wonten jalan Kawung. Nah, kedah mampir pokoknya teng es teh pudak ngene Mbak Dia. Sekarang di belakang es teh pudak ada servis elektronik lho Mbak, menawi mau nyervis nih. Lah dalah, iki terus aku nyervis nih opo Mbak?
Mbak Dia tahu ani kene ya, dikenal nih panggung alun-alun niko madhep ngalor to. Nek panggung alun-alun dereng wonten perubahan tasik majeng ngaler. Niki lu engkang sampun lumebet saged dibantu tap-tap layaripun nggih. Kersane hampir sani langkung kathah, matur nuwun. Nah, tapi jangan salah nginceng ya, Mbak, nyuwun jaran goyang nopo pareng sekedap anggih kula pados nih keton nggih. Mbak Dia matur nuwun sampun dikirimi nasi Padang, sampun dikirimi love you. Nah ya ta. Bar es teh, es jeruk, terus bare nasi Padang lagi. Kok aku rak yo turu mergo kakean karbo sing mlu mebet terus bibar niku tilem. Namine Vendia Elektronik. Vendia Elektronik. Mbak Dia matur nuwun. Oh, nggih Mbak, Mas Gunanto matur nuwun. Nggih matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Wala Vendia Elektronik. Sisa pun di lomba niku. Sakwingkinge panjenengan niku kadose nek kadose ingkang kula mesani niku mboten wonten to kan sampun kosong niku sakwingkinge panjenengan niku. Menawi wonten lho nggih, menawi wonten niku radiler ladi kidul tapi teng radosanaken. Ya di rumah Mbak. Wala Mbak Dian niki sakniki buka niki servisan elektronik ngoten niku to. Wala njenjeng. Wilu jansonten gih kagem sedoyo pamidanget radio Sangga Langit wonten pundi kemawon engkang nembe lumebet wonten live TikTokipun radio Sangga Langit wonten kalu dengan sonten menika. Wilu jeng pepanggian kalian Mirdiana Orinisa sak menika wonten giaran suara Jawa. Saged dibantu tap-tap layaripun nggih bibar menika request panjenengan kula ladosi setunggal boga setunggal. Engkang sameneika nembe lumebet wonten live TikTokipun radio Sangga Langit wilujeng santen engkang kapang sanget kalian Ponorogo, engkang kapang sanget kalian pokoke papan Ponorogo. Nah, wilujeng santen panjenengan badhe kula puteraken lagu-lagu spesial-spesial napa? Spesial tembang-tembang Jawa engkang badhe kaputer. Mbok menawi panjenengan ngersani dangdut ngapunten, sangat ngapunten. Dalam mboten saged muteraken lagu-lagu dangdut, amargi sak menika spesial limited edition tembang-tembang Jawa. Tembus sekawan atus melih kula puterne setunggal lagu request panjenengan nggih. Saged dibantu tap-tap layaripun wonten ing kalu dengan santen menika. Wilujeng santen. Oh, Mbak Mirda sing namung nge-like. Waduh, siap-siap-siap. Matur nuwun, matur nuwun. Sing nang kula ngelek nggih wonten kalu dengan santen menika nggih. Ngapunten, ngapunten, sangat ngapunten, ngapunten. Nggih, pripun nggih wong kula nggih mboten saged nyiptakne niki lho. Jaringan kiambak dadase kula syukur kemawon. Mbak Dia matur nuwun. Kalih atus pitung dosa sekawan ingkang hamir sani, mbok menawi panjenengan sakmenika dereng follow akunipun Radio Sangga Langit, saged dipun follow rumiyin nggih. Amargi menopo wonten ing Radio Sangga Langit sakmenika konco-konco niku paring berita ingkang akurat, paring berita Ponorogo, video-video Ponorogo. Mbok menawi panjenengan kapang kalian Ponorogo, jenengan saged mirsani video-video ini pun radio, saking akun ini pun Radio Sangga Langit. Kang dereng follow, saged di follow rumian gih. Matur agungnya punuun, punuun. Panuun ingkang sampun follow, wonten ing kalih dengan santen menika. Engkang betahaken kaca paningal panjenengan langsung saged tindak dateng os kacamata. Wonten os kacamata sakmenika lengkap sanget frame lan ingkang spesial panjenengan menawi badhe mriko tindak mriko niku gratis cek periksa matanipun. Ngaten nggih, monggo langsung tindak kemawon dateng os kacamata kanthi alamatipun wonten Jalan Suramenggala kalian wonten Jalan Sultan Agung. Kangen alun-alun Ponorogo. Menawi alun-alun Ponorogo sakmenika tasik majeng aler. Alun-alun Ponorogo majeng aler. Panggungipun majeng aler, tapi nek alun-alune nggih tasik wonten mriku. Sakniki wonten alun-alun Ponorogo nek dibanding kalih tahun kepengker nggih langkung sae, langkung endah, langkung resi, langkung rame bakulane. Mitra Kinasih Sangga Langit badhe kaputer setunggal lagon. Kangen Jogja napa mboten? Monggo kula ajak jalan-jalan datang Jogja.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songo Langit FM.
1: Enje, sama-sama Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songo Langit FM. Mitra Kinasih Songo Langit, tasi wonten Suara Jawa, nge, wonten kalau diangin santan meniko, sak menika wonten ing jam gangsal welas langkungipun sekawan dosa setunggal menit. Leres nggih? Sekawan dosa setunggal. Sekawan dosa kalih, sekawan dosa tiga. Leres napa mboten mengke kula klentu. Nggih, Tuban hadir, siap. Tuban, sak menika musim menapa ingkang wonten Tuban? Ponorogo gini wau kula kan bidal saking dalem dumugi Radio Songo Langit to. Mirsani jam sore Mas Demi. Mirsani ngeten iki lho, kok suhunipun teng deradosan niku 28 derajat. Rada adem ya. Kemarau, Mbak. Oh, kemarau. Tapi anu dingin apa mboten Mas teng mriku? Teng Tuban. Nek teng mriki wasrep sangat lho. Maksudnya mboten teng ruangan ya, teng jaba ni. Iki kok ya demen to jane. Nah, nek teng jaba ngoten 28 derajat. Anjing ngoten nek dalu, dalu niku kadang 18, kadang 23. Ya Allah niki Ponorogo adem banget kula ngoten. Jan, wis ra ngalah-ngalah nih, pokoknya niki ademe bedidingi. Malaysia hadir. Nah, iki ditangleti nek sing teng Malaysia niki musim menapa nih? Mas Wanto matur nuwun. Teng Malaysia musim nopo Mas? Panas cetar Mbak dalu adem pol ya to. Sami Kang Demo, sak menika wonten Ponorogo nggih ngoten. Nek tapi nek siang mboten tak panas-panas banget. Tapi nek dalu ya Allah sumpah oh asrep nek jenengan kapang kalian Ponorogo. Pacitan karena ademe sampai yang meteng Mbak, maaf nggih. Hah? Sampai yang meteng mriku pripun? Tuban hadir. Weh, Mbak Evi, Evi Nur musim hujan lho. Mbak Evi, jenengan pidal wonten pundi nek musim hujan sak menika? Musim hujan, wong Cirebon hadir wae, banyak yang meteng. Banyak yang meteng, apa hubungane karo dingin jingkrung kok kean selimutan ngoten to Mas maksude Malaysia. Oh, nek teng Malaysia niki malah usim udan iki, wae jan. Asrep no Mbak berarti nggih wonten Malaysia wonten kalau dengan santen menika, jan. Oh, mboten dados menapa asrep teng Malaysia. Jan ra umum. Asrep sangat. Wilujeng sonten mitra kinasih Songo Langit ingkang sakmenika tasik bertahan wonten Songo-songo Boko Kali FM Suara Jawa. Tasik makaryo nggih sesarengan kalian Os Kacamata kagem sedaya pamidhanget Radio Songo Langit ingkang betahaken poco paningal khususipun kagem panjenengan sakmenika ingkang domisili wonten Ponorogo. Panjenengan langsung saged tindak dhateng Os Kacamata amargi wonten Os Kacamata promo bulan sakmenika. Saged dipun tukar tambah kaca paningal panjenengan ingkang lawas sakmenika saged dipun tukar tambah kalian kaca paningal ingkang enggal. Nah, kaca paningal sing lawas niku dibeto. Bibar dibeto mangke diparingi mbak-mbake teng mriko. Mbak, niki cirose promo. Kula mirengaken saking Radio Songo Langit. Nek kaca paningal sing lawas niki saged ditukar tambah atau damel voucher potongan harga menawi kula badhe tumbas kaca paningal ingkang enggal. Jenengan matur ngoten nggih, menawi panjenengan mangke tindak dhateng Os Kacamata. Nah, mengke jenengan pasti dipun paringi potongan harga. Lah nggih lumayan nggih. Namine potongan harga mbuh 10, mbuh 20, mbuh 30, mbuh 50, mbuh 50 niku disyukuri daripada mboten. Wong sakniki padha ya terus sedasaewu niku angele mboten karuan aja meleh apa meneh 150 sak monten niku. Tokone pundi tante lah iki tantene metu. Tokone wonten Jalan Sultan Agung ingkang angka sepisan Om. Ingkang angka kalih inggih menika wonten Jalan Suramenggala. Monggo langsung kemawon tindak dateng Os Kacamata. Pokoke password-e nggih. Password menawi panjenengan mlebet Os Kacamata panjenengan matur kula dipun sanjangi Mbak Mirda ngendikani wonten promo beto kaca paningal sing lawas mengke dapat voucher potongan harga pun. Niki pasutin jenengan beto mriko. Masa Allah kangen dulu tiap hari dengerin radio Songgolangit jadi nostalgia. Halo cinta, wilujeng santen. Nah menawi engkang ngagem basa Jawi kromo, kulo remen sanget mbak pun dangu mboten mirengaken lah. Njih mas, amargi sakmenika programipun njih Suara Jawa. Panjenengan kapang to kalian kahanan Ponorogo. Njih matur suwun infonipun tante. Sami-sami om. Wilujeng santen. Assalamualaikum Mbak Mirda. Wilujeng santen ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, klarifikasi belum dibaca Mbak dari kulo. Apa mas? Sing pundi mas? Mas Gunanto. Selamat sore Mbak Yu, selamat sore. Saget kinton-kinton salam nggih Mbak. Wah, saget mugi-mugi ingkang panjenengan kinton ni salam mugi-mugi midhangetaken nggih. Pokoke sedaya pamidhangat Radio Songgolangit ingkang nembe lumebet wonten live TikTokipun Radio Songgolangit sakmenika mugi-mugi tambah berkah barokah pemenih Mas Arga sing maringi kula kopi, sing lagi follow akunipun Radio Songgolangit. Wis to tak dongane mugi-mugi berkah barokah. Lancar sedayanipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mbak Evi, rindu cakap Jawa, lama tak balik kampung. Mbak Evi, tapi panjenengan tasih anu nggih. Napa nggih? Istilahnya paham nggih, kula matur napa, kula ngendikan napa, kula tujuane datang pun ngaten jenengan paham nggih. Artosipun ngeten, kula yakin kalih panjenengan sedaya niku sakniki nek mungel, badhe mungel niku abot. Tapi jenengan saged niki mirengaken kalimat kula niku paham. Kula niku maksude napa ngoten. On air Mbak Niki, injih Mbak Niki on air. Nek ngagem basa Jawi niku dados ngemotaken rumiyin wekdal kula alit rumiyin nggih to. Salah setunggaling tujuanipun program saking Suara Jawa niku nggih niku Mas. Sak niki niku napa nggih hampir sampun mboten dipersani, mboten wonten umpami yoga kalih bapak niku terus ngendikan basa Jawa sing kromo inggil, kromo alus niki pun jarang-jarang gitu bang ya, awes ngoten pokoknya, nggih kata-kata ngagem bahasa nasional. Maaf telat bergabung tadi masih kelilit tasbih pangapunten. Allah subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Nggih Mas Arya matur nuwun. Mas Arga, assalamualaikum, salam kenal saking Rayun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arga wilujeng santen, salam kenal ugi. Sugeng santen Mbak, saged nggih numpang promosi donat Jalan Pramuka ngajengipun lapangan bulu tangkis Mbak. Saged monggo dipun promosiaken. Ya syukur-syukur iki engko di apa ngono kae jenenge iki di review ning Radio Songgolangit dikirimi ae Mbak Naya donat siji bunder tok ngono lho Mbak. Engko Mbak Naya ben iso nge-review donat. Oh. Se Mbak, no donat apa o donat niki? Monggo sami pinarak. Siap, matur nuwun. No donat apa o donat kula mboten mangertos. Ngendikanipun sopan sanget Mbak Yu kados kusumaning wijaya auranipun panjenengan Josjis. Mas Arya matur agunging panuwun nggih wonten ing kalodhangan santen menika. Nggih. Ngeten menawi matur niku kan sami-sami napa nggih tenagane. Nah, menawi langkung sae dipun mirengaken ngagem basa Jawi kok nek kula lho nggih pilih ngagem basa Jawi. Kula niku sampun sakniki sampun terbiasa menawi tumbas napa teng peken, napa teng Soryan, napa teng Indomaret niki nyebutne merek mboten napa-napa nggih. Niku sampun kebiasaan anu kan mesti mbak-mbak karyawan niku mesti tanya, mbak pakai kiris napa pakai kes, no. Mbak nyun sewu kula damel kiris nggih ngata. Napa nggih? Amun sampun teng mriki niki pun nancep ngoten lho maksud iki. Sampun terbiasa ngoten. Dados iki wewah nek kula niku iki pakai kiris, Mbak. Jong sakit, sakjane sakit. Tapi iki napa nggih langkung marem ngoten lho maksud ini iki. Gandum lara absen Mbak. Oh, siap matur nuwun. Rumiyin godhok wantah teng luweng enjang-enjang kalian mirengake radio wayangan. Godhok wantah ki napa? Teng luweng napa mriki? Drop kata-kata untuk hari ini Mbak. Napa Mas kata-kata nih? Aduh, kata-kata kula telas kata-kata. Ngagem kiris sanes pakai kiris, Mbak. Oh iya, langge. Oh iya ya Mas, aku mang kleru. Oh nggih Mbak, ngagem kiuris kemawon. Oh iya Mas Al, matur nuwun sampun dipun emotaken wonten ing kalodengan santen menika. Napa nggih? Nek up di Sawang niku ki langkong sae ngoten lho, nek bahasa nasional nggih mboten dados menapa, mboten maksud iki mboten nglentokaken, tapi nek di mirengake ki asrep penak ngoten lho. Wilu jeng santen nggih, ingkang nembe lumebet sak menika wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit. Ingkang wonten WhatsApp Radio Sangga Langit, setunggal boko setunggal kula waos sanangi sak menika dalem mepesan iki. Luweng ki keren, Mbak. Oh nggih to. Iya to, Mas. Nggih, ngendengane gak serem. Oh, luweng ki endah. Niki mangke kula diapusi. Ngaten jan kuatah sangat pokoknya nek kenangan-kenangan zaman alit ngaten iki pokoke Bapak Rumien niku nek ngendikan pokoke maghrib nek dolan mantuk maghrib lawange ditutupi kabeh. Nah, nggih to. Tapi nek sak niki ya lari-lari sak niki nek arep mulih ngono sik ngenteni baratan. Nggih napa mboten. Nek jaman kula lho nggih niku. Suka nggih mboten mangertos panjenengan yuswane pinten sak menika dalem mboten mangertos. Dipun mirengaken siap sames sanes dipun rungokaken nggih dipun mirengaken siap matur nuwun koreksinipun Mas Al. Kula rumen sanget nek ngeten iki ki napa nggih artosipun wonten sing gak teknik wonten sing diajak belajar kulon sing belajar maksud e. Kula kan nggih kadang wonten klentune ngaten. Yen maem piringe aja disonggok. Leres, terus napa nggih hal-hal sepele kados rumiyin ki kula sing tuwa sik imut kalian pesenane bapak ki pokoke nek dolan aja sampai maghrib, pokoke jam 5 kudu wis ning omah wong wedok nggih. Terus sinau sanes belajar. Wih, jane kamusku berjalan nih alhamdulillah. Terus apa mleh nggih? Niki lawangin dan ditutup nek pomo maghrib-maghrib aja dibuka ae. Nah niku terus napa mleh nek maem aja disonggo leres. Terus pokoknya nek maghrib ki aja kelut-kelut niku aja maghrib-maghrib nggih. Terus prawan aja maem nang ngarep lawang, aja maem nang tengah lawang. Nah, prawan aja maem nang tengah lawang. Ora elok maem karo mlaku. Nah, terus nek maem aja nek tengah bener dan ya Mas IG Setiawan. Nah, bener. Berarti nek rondo pareng no maem teng tengah lawang. Nggih. Nggih napa nggih. Soale lek enek sing arep lewat gak iso. Ambo malah kula nakal to. Wah ya bener-bener nek disonggong kok ndak piringin. Nah, katon ngoten. Sugeng santen nggih. Kula saking Ngayog Jakarta rencana rencange Didi Kempot. Wih, alhamdulillah wonten rencange Mas Didi Kempot. Wilujeng santen pamit dengan radio Sangga Langit wonten ing kalau dengan santen menika wejan. Salam-salam dari Demak. Pokoke niku pesene bapak niku kuatah sangat sing sakjane niku umpami nggih, umpami dipun terapaken niku langkung sae, pokoknya sedoyo jaman riyen pesan-pesan jaman riyen niku nek diterapne langkung sae. Nggih leres sedoyo maksud iki ngoten. Kados nek adus aja bengi-bengi, jam 4 iku kudu wis adus, Nduk. Nah, terus Pak Montor aja banter-banter. Wong wedok nek dolan jam 9 bengi kudu wis teko omah. Absen Mbak dari siar kata macam masuk. Onjeh niki saking Demak je siap. Jeporo hadir wes. Pokoknya tapi nggih mbok menawi saming kemawon nggih. Mbok Jeporo, mbok pun tinggi. Jeporo Jawa. Pokoknya Jawa Tengah, Jawa Timur nek Jeporo nggih sami napa mboten nek larangan-larangan maghrib wong wedok kedah teng dalem ngoten-ngoten iki. Pokoke nek sik prawan beuh Bapak Rien iki dereng wonten GPS tapi Bapak Rien iki nek pokoke ketoke anak wedok jam 5 rong mulih cincing kok cincing-cincing nang nggih. Nyegat kula teng ajeng lawang wis pokoke kut iki nek wasul rada telat titik ngono halah jan wis kados muter drama napa tutur tinular berjalan ya awet mlebet griya sampai pek badhe mandi nih wis jan kocah ra karo-karuan. Wilujeng kanten wektalipun sampun telas tibake kula njayus mawon kalian panjenengan matur nuwun wilujeng pepanggihan malih wonten wektasanipun nggih. Akhiripun wonten kalau dengan santen menika dalam mirdana Indonesia ngaturaken wilujeng santen ngapunten sanget mbok menawi wonten klentak-klentunipun atur kula namung dere ajar kalian panjenengan sedaya. Sakjane kula tasik kapang sanget menawi badhe pamit ananging pripun malih wektalipun sampun mepet sanget nggih. Boten saged request amargi sampun telas. Matur nuwun kanca-kanca ingkang sampun lumebet wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit jan matur nuwun ugi berkah barokah kagem panjenengan. Mugi-mugi dipun paringi kesehatan, lancar sedayanipun. Napa nggih? Kathah rejekinipun ingkang dereng pikantuk jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodoh. Enggal ingkang sakmenika tasik wonten utang mugi-mugi utangnya enggal-enggal lunas. Nah, mugi sing rondo duda mugi-mugi nang ketemu jodone ora ming prawan Joko tok lho nggih kula dongakne sedaya engko meri kaya dik wingi kae lho sing rondo karo duduk ngene iki nang mbok dongakne Mbak nggih iki sak dongakne kabeh wis niki pun keseluruhan sampun all sampun sedaya wilujeng santen setunggal lakon pamungkas sak menika saking Woro. Matur nuwun nggih wilujeng pepanggihan benjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rasanya sedap ramennya. Si serup ramen putih dan creamy, flavorful hak yakitori. Ram gurih umami khas Tokyo. Kiki, enjoy. Flavorful hak yakitori. Ram gurih umami khas Tokyo. Kiki, enjoy.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Nada Ponorogo International dan Folklore Festival. Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Sogolagit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini bersama saya Jimmy Wagingkog yang akan berbagi Anda dalam program Pawitan di Rogo edisi 22 Juli 2026. Adapun beberapa informasi yang akan kami berikan selengkapnya berikut ini. Dua hektar hutan di Ponorogo terbakar karena diduga dibakar oleh orang. Program MBG kembali berjalan, harga telur di Ngawi melonjak dari Rp20.000 menjadi Rp27.000 per kilogram. Rp25 tahun beroperasi toko ATK di Pasar Baru Magetan terancam tergusur akibat rencana pembangunan bioskop. Mitra Sogolagit, itulah berita, tahu informasi yang akan kami sampaikan selengkapnya setelah jeda pariwara berikut ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani matumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingspoon.

Itulah sekulit masih di Pawitan Dirogo, kali ini sudah di Borgo. Kebakaran melanda kawasan hutan berhutani di petak 62 RPH Ngangsiran, BKPH Sampung, KPH Madi. Berada di Kecamatan Sampung, Kabupaten Borgo, sedikitnya terdapat 2 hektar lahan hutan jati terbakar dalam peristiwa tersebut. Kepala Resort Pemangkuan Hutan atau KRPH Sampung, BKP.

KH Sampung, Andi Kuswoyo, mengatakan titik api pertama kali muncul sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Petugas perhutani yang menerima laporan langsung untuk melakukan pemadaman. Upaya pemadaman sempat membuahkan hasil sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kobaran api dan maghrib padam. Namun, usai maghrib, petugas kembali menerima informasi bahwa api muncul lagi di lokasi yang sama. Gabungan dari perhutani BKPH Sampung, Polsek Sampung, dan Koramil Sampung kembali diterjunkan untuk memadamkan api agar tidak meluas. Adi menyebut luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 2 hektar dengan vegetasi utama berupa pohon jati. Perhutani kebakaran dipicu ulah orang tak bertanggung jawab, meski begitu penyebab pasti kebakaran masih petugas. Petugas gabungan hingga kini masih melakukan pemantauan di lokasi untuk memastikan seluruh titik api benar-benar padam dan tidak merembet ke hutan lainnya.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000, kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wibawa
3: banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain teh lemon madu yang segernya kelewatan. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya soldier wings food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis dan enak ragu. Lain ya,
3: iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari wings food.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos kalih 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
5: Radio Songgolangit, informasi dan

Mitra Sogul Legit masih di Pawitan di Rogo. Kali ini informasi kita berada di Ngawi. Harga telur ayam di pasar besar Ngawi, Jawa Timur melonjak menjadi Rp27.000 per kilogram setelah program makan bergizi gratis atau MBG kembali.

0: kembali berjalan. Padahal sebelumnya komoditas tersebut masih dijual sekitar harga Rp20.000 per kilogram. Kenaikan harga telur ayam tersebut terjadi dalam sepekan terakhir. Kondisi ini turut diikuti dengan kenaikan sejumlah komoditas pangan lain, termasuk daging ayam dan daging sapi. Para pedagang menyebut kenaikan harga membuat daya beli masyarakat di pasar tradisional semakin menurun, sehingga aktivitas jual beli menjadi lebih sepi. Berdasarkan pantauan di Pasar Besar Ngawi pada Rabu 22 Juli 2026 pagi, harga telur ayam kini berada di kisaran Rp27.000 per kilogram. Kenaikan sekitar Rp7.000 per kilogram tersebut menjadi salah satu perubahan harga yang paling mencolok dalam sepekan terakhir. Pedagang menduga kembali berjalannya program MBG ikut mempengaruhi permintaan terhadap sejumlah bahan pangan. Telur dan daging ayam merupakan bahan pangan yang banyak digunakan dalam penyediaan makanan bergizi, sehingga peningkatan kebutuhan dapat berdampak terhadap pergeseran harga di tingkat pasar. Selain telur, harga daging ayam juga mengalami kenaikan. Komoditas tersebut kini dijual sekitar Rp35.000 per kilogram, naik dari harga yang sebelumnya berada di angka Rp29.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut berdampak langsung terhadap penjualan pedagang. Endang Lestari, salah satu penjual daging ayam di Pasar Besar Ngawi, mengatakan jumlah ayam yang mampu dijual setiap hari mengalami penurunan cukup signifikan. Sebelum harga mengalami kenaikan, pedagang mengaku mampu menjual sekitar 20 ekor ayam per hari. Namun setelah harga naik, jumlah penjualan turun menjadi sekitar 10 ekor per hari. Situasi serupa dirasakan pedagang komoditas lain. Susi Lowati, salah seorang pedagang, menyebut harga kenaikan telur dan mentimun turut berpengaruh terhadap kondisi pasar yang lebih sepi dalam sepekan terakhir. Selain telur dan daging ayam, harga daging sapi juga mengalami kenaikan. Harga komoditas tersebut kini mencapai di harga Rp130.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya sekitar Rp125.000 per kilogram. Sementara itu, harga sejumlah jenis sayuran relatif masih stabil, namun mentimun menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi. Harga kini mencapai Rp21.000 per kilogram, naik dari sebelumnya yang berada di kisaran Rp14.000 per kilogram. Untuk komoditas hortikultura lainnya, harga cabai rawit masih bertahan di angka Rp40.000 per kilogram. Cabai merah keriting dijual sekitar harga Rp35.000 per kilogram, sedangkan harga tomat berada di kisaran Rp8.000 per kilogram. Kondisi kenaikan harga bahan pangan tersebut menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama konsumen rumah tangga. Di sisi lain, peningkatan permintaan bahan pangan untuk memenuhi program BMBG berpotensi memberikan dampak terhadap rantai pasok, mulai dari peternak dan produsen hingga pedagang di pasar tradisional. Pedagang berharap harga komoditas dapat kembali stabil sehingga aktivitas jual beli di pasar tradisional kembali bergairah. Stabilitas pasokan dan pengawasan harga menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara meningkatnya kebutuhan pangan dan kemampuan masyarakat dalam membeli kebutuhan sehari-hari. Kedepan, perkembangan harga telur, daging ayam, serta komoditas pangan lainnya masih akan menjadi perhatian pedagang dan konsumen. Terlebih, program MBG yang kembali berjalan diperkirakan dapat mempengaruhi pola permintaan bahan pangan. Kondisi pasokan dari tingkat produsen hingga distribusi ke pasar akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan pergerakan harga komoditas di Ngawi.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
3: Mitra Songgolangit masih di Bawita di Rogo. Kali ini informasi kita berada di Magetan. Toko alat tulis kantor atau ATK yang telah beroperasi selama sekitar 25 tahun di lantai 2 Pasar Baru Magetan terancam tergusur akibat rencana pembangunan fasilitas bioskop. Pemilik toko mengaku diminta mulai mencari lokasi baru karena area tempat usahanya disebut digunakan sebagai akses menuju bangunan bioskop yang akan dibangun investor. Pemilik toko Dika mengatakan informasi tersebut disampaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperinda Kabupaten Magetan. Ia diminta mulai mempertimbangkan pemindahan lokasi usaha yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarganya dan belasan karyawan. Menurut Dika, toko yang berada di Blok Puri Absari, Pasar Baru Magetan akan terdampak karena berada di jalur yang direncanakan menjadi akses menuju fasilitas bioskop. Ia menyayangkan rencana tersebut karena hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai status toko maupun mekanisme penyelesaian bagi pedagang yang terdampak. Dika menjelaskan kawasan Pasar Baru Magetan memiliki sejarah panjang sebelum menjadi pusat perdagangan. Lokasi tersebut merupakan aset pemerintah Kabupaten Magetan yang difungsikan sebagai terminal. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat, kawasan itu kemudian dialihfungsikan menjadi pasar. Pada masa awal pembangunan, sejumlah kios dan toko dibangun secara swadaya oleh masyarakat yang memiliki kemampuan. Menurutnya, sebagian toko kemudian diperjualbelikan secara sah antar pedagang dan praktik tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun serta diketahui secara umum. Ia menambahkan, saat Pasar Baru Magetan direnovasi oleh pihak pengembang, para pedagang lama tetap diberikan hak untuk menempati tempat usahanya masing-masing. Namun mereka diwajibkan menambah biaya pembangunan dan renovasi. Sementara itu lokasi yang sebelumnya belum menjadi pemilik dijual kepada masyarakat. Dika mengatakan toko yang kini dikelolanya diperoleh melalui proses pembelian yang sah dari pemilik sebelumnya. Selama sekitar 25 tahun beroperasi, usaha tersebut tidak hanya menjadi sumber mata pencarian keluarganya, tetapi juga memberikan pekerjaan kepada 12 karyawan. Sebagian keuntungan usaha juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan operasional Masjid As-Sofa. Dika menegaskan dirinya tidak menolak pembangunan maupun investasi yang bertujuan mendorong kemajuan Kabupaten Magetan, termasuk apabila benar akan dibangun bioskop di kawasan Pasar Baru. Namun menurutnya proses pembangunan harus tetap mempertimbangkan keberadaan pedagang lama yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup dari aktivitas perdagangan di pasar tersebut. Ia berharap pemerintah daerah dan pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai rencana pembangunan tersebut, termasuk kejelasan status toko pedagang yang terdampak serta mekanisme penyelesaian apabila relokasi benar-benar dilakukan. Menurutnya, musyawarah dan keterbukaan informasi menjadi hal penting agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru bagi pedagang yang telah lama berkontribusi terhadap perekonomian di pasar baru Magetan.
2: Radio Songgolangit, informasi dan

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga 250.000 potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lain, kamu tengah aja ke Os Kacamata manapun. Secara gratis dan macam-macam tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Mitra Sukul, itu usai sudah berjumpa kita di program Prawitan di Rogo, edisi 22 Juli 2026. Saya Jimmy Wagigong, pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sunggulangit pukul 17.
2: Maaf ya. Lihat istri itu ingat Allah. Lihat anak ingat Allah. Ibu lihat suami ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum dan antum tahu itu punya saya. Ya. Dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah? Yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Enggak. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaiknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti Ustadz? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan ikhwanya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan. Gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Sholat. Apalagi? Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Yang pokok sholat, kita tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Sholat, itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20, ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah.

Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan salatnya, tambah. Makanya tiap hari kita salat 5 waktu itu untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal yang sulit bagi Allah. Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu. Ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu menopause dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar. Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini ya Allah, dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya itu kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika. Selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12, Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh, kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2-4 rakaat. Bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi. Kurang tepat. Kenalkan kepada Allah. Nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi.

Jangan pada rizkinya, ini terbatas cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati. Itu yang disebut sholat duha. Dua rakaat, tambah lagi dua. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar, Pak? Pakai biaya. Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makom Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya? 100 ribu? 200 ribu? Dia mencari langsung di Google tuh. Lambat mas, waktu habis. Michael Lechard. Dia yang nulis, maaf ya. Urutan pertamanya siapa? Muhammad SAW. Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hati untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak? Ya Allah, makin siang nih gak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkalis aja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Nah, orang ini tahu, kalau saya sebut kurang bagus ya, saya sebut beliau berarti baik ya. Sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat dengan Nabi itu dalam olahraga, kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak, Nabi gak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya? Dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran kekuatan Nabi cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia enggak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik yang kita enggak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda? Jalan

untuk mencapai maqamah muda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, gak ada yang nolak. Itu maqamah muda. Jalannya apa? Ternyata gak pakai uang, gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas, koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79. Surah ke-17 ayat 79 ayat 81. Ini poinnya. Wa minal layli fatahajjad bihi natallaka asayyaba'afaka rabbuka maqaman. Ini kan Tuhan kan? Ironinya. Anda pengen sukses, pengen Anda tahu Allah penentunya, Allah punya kekuasaan, tapi Anda gak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya gak Allah tetapkan, gak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda. Maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu. Bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak. Itu anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Itu pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Itu selalu terikat, di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah balik ke sini, kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya tuh harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Dan mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Dibalik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham. Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajjad, tahajjud. Beda. Tahajjud. Situ aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana staf saya? Oh. Foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tolong. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, gini, ha, jim, dal. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya 3 huruf, ha, jim, dal. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, gak gampang bangunnya. Sehingga butuh rencana, butuh persiapan. Gitu kan?

0: Kak, tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini enggak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan enggak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun tuh siap, bukan cuman bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2:15, jam 2:30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya Anda kalau pasang alarm malam tuh enggak satu, yakin? Bangun, jelek, mati. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Patah. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena Ali Maha mengetahui. Detailnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Papa Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu. Ya kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya. Hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana, itu kan urutkan. Tapi tetap duhur juga, duhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya lihat peta, peta jalan, saya nggak sebut nama supaya nggak endorse. Itu lihat peta jalan, itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Nyambung. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, sholat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu mahraja. Enggak pakai alif lam, mahraja. Masalah apapun yang engkau alami. Suami berangkat, ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet, dia mau berangkat. Tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ pak, macet, bapak kesini aja. Ya. Pak ikut kami saja pak, tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, bisa terjadi. وَلَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبْ. Bahkan rezekinya pun, itu datang dari sisi yang gak diduga. Gak nyangka ya, emang gak bisa gak sangka datangnya. Ya, abis sholat, tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini, ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa. Hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi gak pernah bisa ngaji.
1: Gak pernah mampu sholat. Hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda, misal. Komennya enggak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 100.000? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, awkamakalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu, saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa gak begitu?
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan? Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
3: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh. Mentes hasilé.
2: Oh, no. Lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Masak, Pak.
3: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot, Bu.
2: Wah, nek ngono pupuk jerka cece ki pancen oke yo, Pak.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karanglulor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
5: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget kan? Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
1: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
4: Axis Digital?
1: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Isi tempurannya crunchy.

bukanlah ahli surga, tapi ragaku tak kuat menerima siksa api neraka. Ya Allah, umurku setiap hari semakin berkurang, namun dosaku semakin bertambah. Dosaku sungguh besar, ya Rob. Dosaku bagaikan bilangan pasir. Bagaimana aku menanggungnya, ya Rob? Ya Allah, beri aku kesempatan bertobat kepada-Mu, ya Rob. Hamba-Mu yang berlumur dosa ini telah datang bersimpuh mohon ampun atas dosa-dosa yang ada. Ampuni aku, ya Allah, karena hanya Engkau Zat yang Maha Mengampuni. Jika Engkau menolak, kepada siapa lagi aku berharap, ya Allah? La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 18.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Songgolangit 11.2 FM bersama gue ya, Sabta mungkin. Karena sempat menggunain yang namanya nama panggung, tapi memang rekan-rekan studio memanggilnya Sabta. Sama aja jadinya. So, di malam hari ini kita atau gue Sabta akan nemenin lu semua ya, di malam hari ini sampai nanti jam 20 ya, di jam 8 malam. Nah, programnya apa? Program Graha Warta Malam yang pastinya akan memberikan informasi-informasi ya seputar lokal, nasional maupun internasional. Nah, sekarang juga ada lagi ya, karena kembali lagi yang namanya kalau kita sebut jam sekolah ya, atau sekolah kembali lagi beraktivitas, atau ya kita sebut masuk lagi lah ya. Dan itu, hal itu juga dibarengi dengan yang namanya program makan bergizi gratis. Tapi belum sampai beberapa hari ya, baru beberapa minggu ya sekolah masuk ya. Baru beberapa minggu sudah ada salah satu insiden ya. Insiden apa? Insiden yang akan kita informasikan. Nah, kali ini informasinya berada di Pasuruan ya. Insiden keracunan massal yang diduga akibat konsumsi program makan bergizi gratis. Ya, kembali lagi, ini lagi kan. Kalau orang dengar juga bosan, gak ada evaluasinya. Kemudian menimpa belasan siswa SMA N1 Pandaan atau Semanda, Kabupaten Pasuruan. Peristiwa tersebut terjadi setelah para siswa kelas 10 selesai menyantap jatah makan siang bersama di aula lantai atas sekolah. Sebanyak 14 siswa dilaporkan mengalami gejala seperti mual, muntah, hingga gatal-gatal pada kulit. Akibat kejadian tersebut, 9 siswa yang terdiri atas 2 laki-laki dan 7 perempuan harus dilarikan ke instalasi gawat darurat atau IGD ya, di Puskesmas Pandaan untuk mendapatkan penanganan medis. Ya, secara kronologi ya, dari Waka Kesiswaan SMA N1 Pandaan, Pak Imat, beliau mengatakan makanan MBG dari SPPG Kiai Haji Aisyah di depan sekolah

Tiba sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, lalu dibagikan pukul 11 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Dan anak-anak mulai makan pukul 11 lebih 45 waktu Indonesia Barat, atau sekitar 15 menit setelah dibagikan ya, di aula lantai atas. Namun, setelah selesai makan sekitar jam 12 lebih 15 nih, waktu Indonesia Barat saat bersiap sholat zuhur, tiba-tiba anak-anak mulai banyak yang muntah. Oh, jadi setelahnya itu ya, banyak yang muntah. Kegiatan makan bergizi tersebut awalnya diikuti oleh siswa kelas 10 selesai menjalani kegiatan matrikulasi dan persiapan masuk kelas sejak pagi hari. Namun, suasana di lingkungan SMA AN 1 Pandaan mendadak panik ketika satu persatu siswa tumbang dan mengeluhkan sakit perut secara bersamaan. Dan Pak Imad juga melanjutkan nih, total ada 14 siswa yang terdampak, rinciannya yakni 12 siswa mengalami muntah-muntah dan 2 siswa laki-laki mengalami gatal-gatal. Sebanyak 9 siswa dibawa ke IGD untuk mendapatkan penanganan, sedangkan 5 siswa lainnya sudah kembali normal setelah mual dan bisa beraktivitas lagi. Kasus dugaan keracunan makanan di lingkungan SMA N1 Pandaan ini tercatat baru pertama kali sejak sekolah tersebut ditunjuk sebagai lokasi percontohan program MBG, program bantuan makan siang bagi para pelajar di sekolah tersebut. Diketahui telah berjalan sejak Februari 2025. Ia pun menyebut ya, Pak Imad itu menyebut bahwa hal tersebut merupakan kejadian pertama yang terjadi di Semanda sejak program MBG bergulir. Alhamdulillah anak-anak yang mendapat penanganan medis di IGD sekarang kondisinya sudah mulai pulih dan stabil. Pihak sekolah bersama tim medis kini tengah memantau secara ketat perkembangan kesehatan seluruh siswa yang sempat menjalani perawatan di IGD. Sampel makanan MBG yang didistribusikan oleh pihak penyedia SPPG di depan sekolah juga telah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium lebih lanjut. Songgolangi. Ya, lagi-lagi MBG ya kan. Bosan juga sih sebenarnya kalau masalah tentang keracunan-keracunan dan keracunan memang semakin banyak banget cabangnya, banyak banget mitranya, itu juga semakin sulit untuk kemudian kita dikontrol ya. Jadi ya evaluasinya juga sangat-sangat sulit karena memang sangat cukup besar dan membludak banget kan ya. Terkadang juga aturan tertulis enggak sepenuhnya dilakukan oleh oknum-oknumnya. Jadi ya kadang juga di lain itu ya, atau faktor lain selain aturan yang mungkin tidak dituruti, ada juga beberapa hal atau faktor-faktor lain, entah itu dari segi kebersihan, entah itu dari menu makanan yang tidak sesuai dengan jangka waktu yang lama gitu kan. Kalau kita lihat ya dari proses masak, kemudian pengiriman dan lain sebagainya kan panjang. Soalnya satu SPPG itu menaungi beberapa sekolah gitu loh. Jadi kan kebutuhannya banyak, sedangkan mungkin dapurnya ya kapasitasnya segitu, jadi pengelolaannya agak lama. Jadi untuk makan makanan yang tahan lama kan, seperti contoh rendang dan lain-lain, rendang itu tahan lama tapi memang prosesnya sangat lama sekali misalnya sekolah gitu. Nah kalau ya mungkin akan ada evaluasi ke arah menu, atau juga mungkin di arah keketatan dalam aturan. Kalau menurut kalian gimana misalnya sekolah gitu? Dan selanjutnya Mitra Solgit akan ada lagu dari Adrian Khalif dan Juicy Luisi dengan judul Sialan. Nah, tapi sebelum itu boleh banget ya bagi Mitra Solgit yang mau berbagi peristiwa ya, berbagi bagaimana cerita atau lain sebagainya, arus lalu lintas, informasi apapun, bisa menghubungi kami di 08113555992. Dan tidak lupa ya, di malam hari ini juga boleh banget dok buat request lagu, sangat boleh banget ya. Dan ya akan ada lagu yang tadi saya udah jelaskan. Selamat mendengarkan.

0: Aquana Shazaira, mau spillnya yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Diffel hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifford Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutasinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Ya baik, maka langsung ke selanjutnya ada informasi dari Jombang ya. Kecelakaan truk dengan Honda Beat di Jombang, pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Wah, bahaya sekali ya mentor Solo. Jadi kalau kita sedang berkendara, kendara apapun ya, seyogianya untuk hati-hati banget ya. Dan ini kronologinya ya. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Gempol Legundi, Kecamatan Gudel, Kabupaten Jombang pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam insiden tersebut, satu orang pengendara sepeda motor tewas di lokasi. Kecelakaan tersebut melibatkan truk Hino bernomor polisi S9123NL yang dikemudikan oleh AM berusia 37 tahun. Warga Desa Rejo Slamet, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang dengan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AG5257JP yang dikendari oleh FA berusia 21 tahun. Merupakan warga Desa Tapiselo, Kecamatan Lintau Buah Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data kepolisian, pengemudi truk Hino tidak mengalami luka dalam kejadian tersebut, sementara pengendara sepeda motor Honda Beat mengalami luka dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Selain pengendara sepeda motor tersebut juga membawa penumpang berinisial MHF berusia 21 tahun merupakan warga Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Penumpang tersebut mengalami luka dan mendapatkan perawatan di RSUD Kabupaten Jombang. Kecelakaan bermula ketika truk Hino melaju dari arah selatan menuju utara. Saat berada di lokasi kejadian, kendaraan tersebut diduga kurang memperhatikan kondisi arus lalu lintas ketika hendak mendahului kendaraan yang berada di depannya. Akibatnya truk tersebut menabrak sepeda motor Honda Beat yang melintas. Peristiwa tersebut disaksikan oleh JD berusia 55 tahun merupakan warga Desa Gempol Gundi, Kecamatan Gudo, serta SKR berusia 60 tahun warga Desa Kepukanjeng, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda Nurul Iman membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Pihaknya juga sudah menerjunkan tim ke lokasi guna melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan bagaimana penyebab kecelakaan tersebut terjadi. Kondisi petugas kepolisian maksudnya saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan mengumpulkan informasi terkait kecelakaan tersebut guna memastikan faktor penyebab insiden tersebut. Songgolani. Ya, jadi kalau kita baca dari kronologinya memang di sisi ini ya, kita juga tidak bisa menyalahkan, tapi kita harus mewaspadai apapun ya, karena memang kelalaian kita ketika berkendara kadang tidak dirasakan oleh orang lain gitu loh. Mungkin kita merasa kita ini enggak ngelanggar atau lain sebagainya ya. Dengan kecepatan tertentu kemudian gelok-gelok ya kalau naik motor. Tapi di sisi lain mungkin kita justru mengganggu orang lain ya sedang berkendara, dan kadang ketika mengganggu dan menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Di sisi lain juga ketika berkendara, khususnya kendaraan-kendaraan besar ya, mulai dari roda 4 hingga roda 6 ya, dan truk-truk lain sebagainya, kita sebagai supir ya, seyogianya juga kita aware kepada kondisi jalan dan jangan sampai meleng. Yang lebih fatal lagi, ketika berkendara usahakan jauhkan dari HP ya, handphone, kecuali kalian ingin memastikan rute-rute tertentu gitu ya, kayak di maps-nya. Kalau membaca chat atau melihat scroll TikTok nanti aja pasti istirahat gitu ya. Ya semoga aja yang tewas segera keluarganya diberikan ketabahan pastinya ya, dan segera dimakamkan dengan layak lah pokoknya. Dan bagi yang terkena musibah atau luka-luka segera disembuhkan, dan yang juga mungkin berurusan dengan kepolisian segera diselesaikan perkara ini. Dan selanjutnya akan ada lagu dari Gemilang ya,
lagu bukan dari Gemilang, terbalik ya. Lagu dari Perunggu dengan judul Gemilang. Dan selamat mendengarkan.

Jump Around News Radio. Mitra Sanggul Langit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Sanggul Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Sanggul Langit FM.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Lek, po, mau teko lampu Bang Ju, arep menggo iri.
3: Ya.
2: Eneng tulisan, belok kiri, jalan terus.
3: Ladalah.
2: Ngapa ku? Aku kok malah bingung. Wong arep menggo iri, kok kon jalan terus.
3: Kang tiba nopo iki ra pinter-pinter nemen.

0: muka bumi. Orang-orang seperti itu.
1: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Songgelangit pukul 19.
3: Kamu?
4: Apa?
3: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
4: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
3: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
4: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
3: Okay.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Ya, Mitra Sugling kembali di Radio Sugulagit 11.5 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo ya. Kali ini informasi kita berada di Ponorogo nih. Pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Timur menggelontorkan anggaran 8,15 miliar untuk menata kawasan wisata religi Makam Batoro Katong di Kelurahan Setono Ponorogo. Dana tersebut bukan digunakan untuk membangun kompleks makam, namun untuk membenahi lingkungan permukiman di sekitarnya. Hal itu dilakukan agar lebih nyaman, bersih, dan ramah bagi ribuan peziarah yang datang setiap tahunnya. Penataan itu menjadi langkah awal memperkuat kawasan Makam Batoro Katong sebagai salah satu destinasi wisata religius unggulan di Ponorogo. Selain memperbaiki kualitas lingkungan, proyek tersebut juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan makam. Dwi menjelaskan bantuan tersebut berasal dari program penanganan kawasan kumuh terpadu dan terintegrasi milik Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya atau DPRK PCK Provinsi Jawa Timur. Nilainya mencapai 8,15 miliar ya, yang terdiri dari 7,5 miliar untuk pembangunan drainase dan peningkatan jalan lingkungan. Selain itu 800 juta untuk pembangunan TPS 3R serta 300 juta untuk membangun MCK Plus beserta instalasi pengolahan air limbah. Proyek tersebut ditargetkan selesai dalam kurun waktu sekitar 150 hari atau sebelum akhir 2026. Dengan penataan itu, wajah kawasan bakal disulap menjadi lebih ramah terhadap perziarah, di mana yang selama ini masih terkesan semrawut ya, dibuat berubah menjadi lingkungan yang lebih representatif untuk mendukung aktivitas wisata religi. PMK Ponorogo juga telah menyiapkan rencana lanjutan agar penataan kawasan tidak berhenti pada lingkungan pemukiman ya. Dwi menyebut pihaknya mengusulkan bantuan kepada pemerintah pusat untuk merevitalisasi area di dalam kompleks Makam Batoro Katong. Selain itu juga mengusulkan pembangunan kantong parkir di sisi selatan Kelurahan Setono. Jika usulan tersebut terrealisasi, fasilitas bagi peziarah dipastikan akan semakin lengkap. Dengan anggaran dari Pemprov Jatim senilai 8,15 miliar itu, pekerjaan yang akan menyasar sejumlah ruas di sekitar kawasan makam seperti Jalan Barito, Jalan Raden Wijaya, dan Jalan Rantam Sari. Saluran drainase lama akan diganti menggunakan sistem UDIT. Jalan lingkungan dipaving, selain dipaving juga dilengkapi penerangan jalan dan gapura kawasan sehingga akses menuju lokasi ziarah menjadi lebih tertata. Songgolani. Ya memang Mitra Sugulagit, kalau kita melihat di daerah Batoro Katong memang kan sudah menjadi satu dengan pemukiman warga gitu ya. Selain itu juga kalau aku melihat parkirannya juga masih itu ya, masih kurang ya, kalau menurut pandangan saya kurang, karena memang yang terparkir akhirnya di seperti itu. Kalau diperbaiki lebih baik ya, dengan mungkin bis-bis dan lain-lainnya masuk, itu jauh lebih keren. Si ngebel juga masalahnya sama, Mitra Sugulagit. Aksesnya ya, bis itu besar, kalau besar banget cuman bisa satu bis itu. Jadi dua jalur, kalau bebarengan itu udah gak bisa, pasti mundur jauh banget gitu. Jadi ya harapannya agar bisa akses atau mobilitasnya tinggi nih. Jadi pariwisata yang jauh-jauh untuk ke ngebel itu jadi bisa, dan juga ke makam aksesnya juga bisa ya. Semoga aja dengan dana segitu banyaknya bisa terrealisasikan ya, menjadi makam atau destinasi wisata religi yang jauh lebih baik ya, khususnya di Ponorogo ini. Dan selanjutnya akan ada lagu dari Ivan Sementin dengan judul Jangan Paksakan Rindu. Selamat mendengarkan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah apet.
0: Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya.
0: Melas, Tan. Ini sih Wilgos approve. Bu bikin yang spesialisius. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, karamelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesies beyond good dari Wings Food.
3: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena
3: terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua. Kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: wis pancen abang-abang terus ayu-ayu tenan ora rugi oleh kong ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo
0: sabar ngene. Sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk tasese astro tablet lan cair. Iki lho, Bune.
1: Oh, iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan, terwoe ketel, ter akeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair pipitua, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus, carane nganggo?
0: Yen sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
1: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karangjoho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Mitra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Yeki, mesti cepake jeneng apa urung calon bayeke? Sik bingung aku, Mbak. Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
5: Iya to, maksud to mbak?
4: Ya iya to. Lah kae lho tonggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak ya karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik to?
5: Eh, aduh. Tadi apa anakku ku? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Basko?

Kita terus kembali di Radio Sokolet 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Probolinggo, ya, kejadian yang sangat atau cukup memilukan ya, Mentor Sokolet. Anak di Probolinggo lihat sendiri ibunya dibegal oleh dua periabar celurit. Niat Maria, 42 tahun, mencari nafkah untuk keluarganya berubah menjadi mimpi buruk saat Fajar belum sepenuhnya menyingsing. Buruh pabrik rokok asal Desa Liprak Kidul, Kecamatan Banyuanyar itu menjadi korban aksi begal bersenjata celurit di jalan raya menuju Desa Tarokan, Kabupaten Probolinggo. Kejadian tersebut terjadi sekitar 4:30 waktu Indonesia Barat, yang membuat peristiwa ini semakin memilukan. Aksi perampasan itu terjadi di depan mata putrinya, Aliani, berusia 18 tahun, dan anak laki-lakinya yang masih berusia 10 tahun. Ketiganya saat itu tengah menuju PT HM Sampurna Keraksaan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat bernomor polisi N6320NI. Namun ketika melintas di kawasan sepi usai jembatan Los Malang, perjalanan mereka mendadak terhenti. Dua pria tak dikenal yang berboncengan dengan sepeda motor metik memepet kendaraan korban. Tak banyak bicara, salah seorang pelaku turun sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit. Ancaman itu membuat Maryam tak memiliki pilihan selain menyelamatkan diri bersama kedua anaknya. Dalam hitungan detik, sepeda motor yang menjadi sarana transportasi untuk bekerja setiap hari berpindah tangan. Kedua pelaku kemudian melarikan diri ke arah utara, meninggalkan korban bersama kedua anaknya dalam kondisi shock di tepi jalan. Kasih Humas Polres Probolinggo Ibda Widi Purwanto membenarkan adanya laporan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas. Beruntung korban maupun kedua anaknya tidak mengalami luka. Menurutnya, salah satu pelaku kemudian turun sambil mengancam korban menggunakan celurit sebelum membawa kabur sepeda motor korban. Usai menerima laporan, anggota Polsek Banyuanyar langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi, serta mengumpulkan barang bukti yang dapat mengarah pada identitas pelaku. Ibda Widi juga mengatakan bahwa kami juga mengamankan barang bukti pendukung maupun petunjuk yang ada, serta melakukan langkah-langkah penyelidikan guna mengungkap identitas dan keberadaan para pelaku. Songgolani. Ya baik, Mentra Sugolait, informasi tersebut menjadi akhir perjumpaan kita.

di program Geraha Warta Malam yang nanti akan dilanjut oleh rekan Zaki pada pukul mungkin di pukul 20 atau 21 ya. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yudek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenenge lo dek.
2: Piye mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 20.00.

dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak ekspek rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak ekspek rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hadis riwayat.

0: Bilbila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
2: karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Songgelangit pukul 21.00.

0: 14 Juni mulai jam 1 awan sing manggon yo ning pelatarane Popper kono lho. Jan jos tenan Popper ki. Enek opo neh? Kuwi engko si enek live musik DJ uga parade badut. Weleh. Jan orang dlomok tenan Popper ki. Wis regane murah-murah. Hiburane uga meriah.
1: Cuma gar. Ayo, sedulur Ponorogo, ojo nganti lali tanggal 16 Juni podo delok pagelaran reog. Kemanggon ning Popper, itu alun-alun Ponorogo. Popper tetap paling murah, uga paling meriah.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: So caramelized, Tan. Ini sih will got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingspoon.

0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
2: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kok
1: bule. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep iso diwaca ning kemasan ne bune.
1: Terus hasilnya apik tenan po ora, Pak?
2: Ini wis tak delok jios tenan bune.
1: Masuk, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
3: Toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Bancangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: ngantos kali 150.000 lumayan telur. Kacamata rusak, kejirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit pukul 22.

0: info iki lho, dalam rangka pesta rakyat Ponorogo, Popper menggelar pagelaran reog. Kapan kui? Pas siji suro, tanggal 16 Juni mulai jam siji awan, sing manggon yoning pelatarane Popper kono lho. Jan, jos-jos tenan Popper ki. Enek opo neh? Kui engko si enek live musik, DJ, uga parade badut. Weleh, Jan, orang blomok tenan Popper ki. Wis regane murah-murah, hiburane uga meriah.
1: Ayo, sedulur Ponorogo, ojo nganti lali tanggal 16 Juni ojo delok pagelaran reog manggon ning Popper itu alun-alun Ponorogo. Popper tetap paling murah, uga paling meriah.
2: Mbak iya sing full senyum sayang.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited, tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja, tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Nana.
1: Hey, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Woro-woro, kumpul. Ene opo iki? Ene opo? Iki lho, dalam rangka pesta rakyat Ponorogo, Pomyok. Kapan kui? Pas iji suro, tanggal 16 Juni, mulai jam sing manggon, yoning pelatarane Popper kono lho. Jan, jos tenan Popper ki. Enek opo neh? Kui engko si enek live musik, DJ, uga parade badut. Weleh. Jan, orang dua mau tenan mau pergi. Wis regane murah-murah. Hiburane uga meriah.
5: Ayo, sedulur Ponorogo, ojo nganti lali. Tanggal 16 Juni, podo delok pagelaran reok. Manggon ning Popper, kidul alun-alun Ponorogo. Popper tetap paling murah, uga paling meriah.